0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di ujung-ujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
5: POV Weekend.
6: POV Weekend masih lagi bersama saya, Ad Selamat di sini. Baiklah, saya akan bacakan respon-respon daripada pendengar kita di luar sana. Okey, baik, tadi kita dah baca sampai sampai diorang ini. Okey, jadi jom kita baca yang seterusnya daripada Amir Gombak. Biasanya saya bawa anak pergi taman waktu petang. Tapi kalau jerebu, memang tak berani. Kita tukar aktiviti kepada tengok movie sama-sama di rumah. Yeay! Bestnya. Kan? Bestnya. Dia sekarang, anak-anak pun dah sibuk lah kan. Dia hari cuti, dia macam mana pun nak keluar juga. Nak pergi main bola apa semua kan. Tapi cara Amir ni betul lah. Kan? Kadang malam tu, mereka dah ngantuk. Baru tengok intro sikit filem tu. Dah dia tertidur kan. Jadi kalau malam, kalau petang-petang tu okey. Ada popcorn sikit kan. Tengok je movie kat rumah yang free-free tu. Okay. Baik, Siti Hajar Banting. Bila jerebu, saya suka masak di rumah. Tak keluar sangat. Sekurang-kurangnya dapat makan panas-panas dengan keluarga. Woo, best kan. Ni Siti Hajar ni dia kaki masak ni. Orang Banting ni kaki masak lah. Dia banting tulang di dapur. Dia membanting itu ini. Tiga lauk dia masak jadi dia. Okay, betul tak Siti Aja? Baik, Hakim daripada Petaling Jaya. Saya kerja delivery. Bila jerebu memang kena lebih berhati-hati. Saya kurangkan masa berada di luar kalau boleh. Dan sentiasa pastikan perlindungan diri. Ya, kalau untuk rider-rider macam ni. Hakim ni dia buat delivery, food delivery kan. Sentiasa lah mask. Mask tu kena ada. Mask kena ada. Sentiasa kena ada mask. Jadi yang paling penting, banyak minum air lah. Banyak minum air. Ini kalau jerebu kita mudah batuk. Kita mudah dapat penyakit kan. Okay. Baik, Rina daripada Ampang. Bagi saya, jerebu ni buat kita sedar betapa nikmatnya udara bersih. Bila langit dah kelabu, kita mula rindu nak tengok langit biru. Betul kan. Bangun pagi tengok apa kelabu now ni. Pergi kerja kan, naik motor baru pukul 7 kan. Kenapa kelabu now ni kan? Apa gedup macam mana? Gedup tapi panas. Dia redup. Tapi badan kita rasa bahang dia. Itu yang tak syok tu. Itu yang rasa tak best tu kan. Tapi tak apalah. Nanti insyaAllah kan, macam mana pun dugaan ini akan berakhir juga insyaAllah. Yang dugaan yang datang pasti berakhir kan. Jadi pahit akan manis akhirnya. UK Selangor FM, Radio 1 orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Oleh FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hidup ikat untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hotpoint dan lebih energi.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan, pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya. Dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru, bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah. Dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah. Di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isap Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah digantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM, pilihan tempat anda, masih lagi bersama saya. Okey, baiklah. Kita sekarang dah menjengah ke 9.18 minit pagi. Saya selepas ini saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti. Tapi sebelum itu, nak cerita sikitlah.

Ha, 19 September, penantian 32 tahun Jepun untuk kembali menjadi tuan rumah Sukan Asia berakhir apabila upacara pembukaan Temasha ke-20 itu berlangsung sepenuh gilang gemilang di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium hari ini. Ah, semalam lah. Okey. Jadi, bertemakan Imagine One Asia, upacara menampilkan persembahan artistik dan pertunjukan cahaya yang mencerminkan identiti dan keterujaan tuan rumah. Hadir sama Maharaja Naruhito Maharani Masako, putera mahkota Fumihito, putri mahkota Kiko, Presiden OCA Sheikh Johan dan Presiden IOC Christy Coventry. Malaysia hadir kali ini kali ke-19 berturut-turut kontingen ke-22 diketuai oleh Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Jalur gemilang diarak Tan Cheng Ming dan Muhammad Azim. Temasha berlangsung hingga 4 Oktober dengan 469 acara pingat dari 43 sukan. Malaysia hantar 352 atlet, 185 pegawai dan sasaran 6 pingat emas. Okey, baiklah. Jadi, Sukan Asia kali ini kita mensasarkan 6 pingat emas. 6 pingat emas ini yang berlandaskan sasaran dan logik lah. Tapi kalau lebih tu bonus lah, InsyaAllah kita doakan atlet-atlet kita berjaya dengan sasaran masing-masing. Okey, baiklah, saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti. Nanti kita kembali dengan Rock Republic pula. Baik, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Musik tanpa henti.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lenti rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rock Republic sekarang menunjukkan 10:07 minit pagi. Kita dah masuk ke Rock Republic. Saya menemani anda, Ad Selamat, dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Tapi sekarang kita dah masuk ke zone Rock Republic. Anda dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik dengan nama carian Selangor FM, ataupun nanti masuk dalam live TikTok saya untuk layan Rock Republic. Boleh request lagu-lagu, tapi tak banyak lah. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit sampai layan. Yang penting lagu tu lagu rock. Okey, baiklah, kita buka tirai Rock Republic. Lagu dari Search, Bencana. Selangor FM, radio nombor 1, Rockers Malaysia.

Hai, Serang FM. Saya Nizam Laksmana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksmana, untuk Serang FM, pilihan tepat.

Kekayaan harta memang penting, tapi kekayaan ketenangan lebih penting. Jika ada berhutang, sama-samalah kita ingat untuk menjelaskannya, ya. Ingatan ikhlas dari saya, Hasno, untuk semua pendengar setia Selangor FM.

0: Halo, saya Krisna Yanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan tepat. Jangan kau salah pilih yang lain.
1: Rock Republic. Rock Republic. Okey, apa tadi tu yang kita dengarkan tadi tu? Hula hoop. Suara macam kenal ni. Ronnie James Dayo ke? Ni Ronnie James Dayo asal Ipoh lah. Okay, tadi kita baru dengarkan Hula Hoop daripada Moose May, daripada Moose, daripada penyanyi Moose, dan berkolaborate dengan apa? Dengan brother John John Benmark. Okay, jadi memang mantap lah kan. Jarang-jarang dengar kan lagu macam tu. Jadi tiba-tiba, apa lagu Hula Hoop ni? Biasa kita Hula Hoop, Hula Hoop je kan. Okay, tapi ni Joban Mark dan Moose bergandingan dalam lagu Hula Hoop. Jangan-jangan dengar Abang Moose nyanyi lagu orang putih. Hari ni nyanyi lagu orang putih. Baik, seterusnya saya nak beri sedikit info trafik sedikit. Baik, sekitar update terkini 9.40 tadi, pada jam 10.05 tadi, plus pengaktifan smart lane kilometer 429.0 ke kilometer 434 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan gunakan smart lane. Kesas trafik lancar sepanjang lebuh raya E5. LDP trafik lancar keseluruhan. Bas raya trafik lancar dan terkawal ke semua arah sepanjang lebuh raya. Cuaca baik, jangan berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan kecuali kecemasan. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Jaga jarak kenderaan anda. Baik, kita teruskan berhibur. Status Siapa Aku, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat. Yeah, yeah, yeah.

Hai, saya Zuaq Ismail Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9 pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Route Republic. Eh, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ikut saya di TikTok live TikTok sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak yang dah like-like. Oh, dah banyak like-like tu kan. Like dah banyak kan. Dia like, dia like-like tu ada makna. Ingat like kosong ke? Ah, ini like semua ada makna ni semua. Tapi, tapi tadi Haji Abdul tadi tu, kita punya, kita punya sahabat ni kan, Ji. Ji mana hilang Ji? Haji, Haji tadi ada request lagu ni Ji. Ah, Haji tadi ada request lagu ni. Saya dah layan dah request lagu Haji ni. Haji hilang ke mana? Haji Daulah. Haji Daulah hilang ke mana ni? Tapi tak apa. Saya, saya nak raikan permintaan Haji Daulah. Walaupun lagu ni lagu sentimental, lagu rock yang sentimental, jom kita layan. Janji Haji Daulah happy sambil-sambil cecah biskut dengan kopi. Selangor FM, Radio No. 1, Rosana Search.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka, tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Rock Republic kita sekarang ini dah menuju ke jam 11:08 pagi. Aha, jadi Rock Republic sekarang menuju ke jam yang terakhir lah. Sebelum singgah ke jam 12 tengah hari kan. Jadi jom kita layan-layan je. Saya pasangkan lagu-lagu yang macam sebentar tadi kita dah dengarkan Bangsi Kathmandu, nyanyian Dato' Hattan dulu zaman album solo beliau. Ha, jadi jom kita terus berhibur dengan Black Steel, Oslo, Borgol, Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: katanya kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah tak perlu.
2: Buat mosquito.

Terima kasih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up Rock Republic. Anda boleh dengarkan kita Selangor FM di 101.9 MHz ataupun di RTM klik dengan kata carian Selangor FM, ataupun bolehlah join sembang-sembang dengan saya di TikTok Live sementara saya on live sekarang ni. Nanti chill weekend kita tak ada live tau. Okey, baiklah. Ni saya gajian buat live ni, jom kita live. Jadi boleh je kalau anda nak request lagu tu, kalau ada saya mainkan, kalau tak ada nanti insya Allah kita usahakan kemudian hari ya. Baiklah, hari ni saya nak cerita sedikit tentang band Union X. Hari ni saya nak perkenalkan anda, saya nak tunjukkan ke anda satu band yang mantap mainannya, yang mantap lagu dia pun best-best, padu-padu. Nama band dia Union X, lagu yang berasal daripada Ipoh Perak juga, yang dianggotai oleh empat orang anggota untuk Union X kali ini. Mereka sedang giat aktif dan masih lagi banyak buat persembahan-persembahan pentas, dan sekarang mereka sedang dalam proses membuat single. Lagu-lagu mereka yang album-album seperti album pertama mereka Syafiqah, ataupun album kedua Tangisan, yang pernah ada dalam pasaran kita, dianggotai oleh empat orang. Empat manusia rockers dari Ipoh ni: Wan Sani sebagai vokalis, Jamal sebagai gitaris, Ajak sebagai bassist, dan Zul sebagai drummer. Hari ni saya mainkan lagu ini back to back. Jadi saya dah jumpa konsep yang baru untuk band-band tempatan yang kurang dikenali. Saya akan perkenalkan setiap minggu dan saya mainkan lagu mereka back to back. Jadi jika anda ada cadangan-cadangan kan, masuk live awal, boleh request kat saya awal, jadi mudah saya nak teruskan. Jom kita dengarkan dari Union X, Anggun Bidadari, dan seterusnya lagu yang kedua, Biar Benar. Union X, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, itu dia tadi dua lagu daripada Union X yang saya dah putarkan untuk anda. Okey, oleh macam kan lagu biar benar tu sebenarnya mereka sajalah. Orang Ipoh ni dia boleh cakap je kan, biar benar kan, tapi dia nak cakap KL jadi biar benar kan. Okey, baiklah, kita seterusnya sekarang jam menunjukkan 11.30 minit pagi. Ada pengikut kita, ada rakan kita, ada sahabat kita di TikTok, dia nak bagi saya cadangan. Jadi minggu depan saya akan buat highlight satu band ni nanti. Minggu depan pastikan hari Ahad anda bersama saya dalam Rock Republic. Saya nak highlight satu band iaitu Nuclear Strike. Macam menarik ni. Baik, jom kita terus berhibur. Ikrar Perwira, Rusty Blade. Lagu wajib jamming dulu ni. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okeylah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, ada kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas, baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wish punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sang FM di Gombak.
1: Selatan Timur Mandu ya. Assalamualaikum sebelum itu ya kepada anda yang tengah dengar setelah tadi bersama dengan Ad. Sekarang ni saya pula Anis menemankan anda insyaAllah hinggalah pukul 6 petang. Macam mana dengan emosi, okey ke? Mood okey ke? Kenderaan okey ke? Tengok kata tiba kang lampu berkelip-kelip, ingatkan air rupanya minyak yang dah habisnya hitam tu. Ataupun tertiba je, terberhenti. Alamak, kenapa terberhenti? Alamak, itu ini rupanya ada problem kan. Jadi rajin-rajinkan diri juga untuk check especially tayar. Tiba kang meletup. Rupanya meletup bukannya sebab dah lama tayarnya, tapi sebab tak ada angin. Gitu tu biasa perempuan kan. Saya cakap berdasarkan pengalaman sebelum ini. Selama dua lah Alhamdulillah 20 tahun. Okeylah kepada anda, semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Macam lagu ni, Feeling Good.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pukul 12 suku. Apa khabar anda? Terima kasih ya kawan-kawan kita yang menyapa ketika ini. Anda pun kalau boring hujung minggu ni boleh beri dia hello, hantarkan ke nombor ini.
2: Simpan dan set dah cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Antara yang menyapa ada sahabat kita yang berada dekat Perak tu. Apa khabar? Kak Zayoy. Happy weekend katanya. Semoga dia mudahkan segala urusan kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga anda dalam keadaan yang selamat. Kita dilindungi oleh Yang Maha Esa segalanya lah kan. Keselamatan, jiwa, fizikal. Dan juga ada juga yang menyapa dari Bukit Mewah. Apa khabar abang kita? Hadir dekat rumah ni je.

0: tidak kami.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lagu yang sangat sesuai ya, disiarkan kita kena buat majlis orang kahwin ke dan sebagainya. Barakallah maizin bermaksud semoga Allah memberkahi, okay? Memberkati semulah untuk anda. Selamat tengah hari. Kalau jalan-jalan ni, mana pergi jalan mengayau ni, tengok juga lah kawasannya tu, okay? Mungkin boleh indoor berbanding outdoor ke. Sebab ada tiga kawasan kat Selangor yang IPU dia tak sihat, iaitu Shah Alam 153, yang ni untuk hari ni tau, pagi ni, 107 di Talin Jaya, dan Johan Setia mencatatkan IPU 102. Nanti perkembangan terkini saya kongsikan lagi ya. Itu yang tadi tu last tadi pukul 10.30 pagi. Dan kalau nak hello-hello kat radio pun boleh. Jom lilap-lilap talian. Assalamualaikum. Siapa tu, dari mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Lihat lilap dah.
0: Wow. Matikan lampu itu. Dah tengah hari.
1: Matikan lampu itu. Ya ni.
0: Apa khabar awak?
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Ada orang nak kenal, dia tanya siapa nama.
1: Yang okay, yang bersama dengan Anis waktu ni ialah Alif ataupun nama penuhnya Muhammad Zul Alif.
0: Oh, kita punya DJ Alif tiba.
1: Hari ni dah orang kata apa, 20 September. Kita dah bulan-bulan hari dah sampai 27 September kan.
0: Alamak, ada jadi awak bulan?
1: Gitulah, 27 September.
0: Sama. Wow. Macam mana ni boleh berjodoh pula sama tarikh lahir ya?
1: Nanti kita sambut lagi ya.
0: Kan, okey ya. Hari ni makan tengah hari, makan apa Lim?
1: Okey, kalau tengah hari ni tak tahu lagi, tapi pagi tadi, sebab pagi tadi dah kena nasi lemak dengan ayam masak merah.
0: Ui, kenyang betul tu, macam boleh sampai berbuka puasa.
1: Jadi tengah hari ni tak tahu lah, mungkin makan juga, tapi sekejap mungkin lewat sikit.
0: Tidur dulu kan, dah kenyang masak lemak.
1: Tapi kalau kata, tapi kalau ada makan lagi, selera ada, makan lagi.
0: Faham. Betul lah, makan nasi lemak dengan ayam tadi eh.
1: Depan makan kita kayuh basikal
0: gitu. Wild rajinnya.
1: Basikal sebab dalam rumah ni ada, dalam bilik kita ada basikal. Basikal yang kayuh tempat tu.
0: Faham. Okey lah tu. Janji
1: cuma rajin dengan tak rajin.
0: Itulah, nak mendatangkan R tu lebih banyak M ke kadang kan.
1: Betul.
0: Takpelah, lihat-lihat. Tapi nanti bila sampai mood, kita kayuh basikal eh.
1: Betul. Ani makan apa ni?
0: Saya bawa rojak. Pagi tadi makan mihun dah. Dia tengok tadi kat belakang TM ada orang jual rojak-rojak. Pasal tani, belah pagi dia buka.
1: Beli rojak tu?
0: Tapi dia jual rojak biasa je lah. Rojak sosok semua tu tak ada. Ni rojak biasa.
1: Kalau
0: tapi bosok juga lah.
1: Kalau kata ada nasi putih kan, kita makan buat macam ulam-ulam tu kan, makan rojak dengan nasi kan.
0: Sedap eh. Saya biasa makan nasi putih, kepada anda yang tengah dengar, saya suka nasi putih. Lepas tu bobo santan, gula merah dengan durian. Tapi nasi tau, bukan bulut. Nasi, bobo santan, bubur gula merah dengan durian. Tu saja. Kita kena pakai tangan. Jangan pakai sudu garfu, tak mau. Mesti kena pakai tangan. Kita gaul dulu semua. Betul. Baru makan.
1: Nanti kita cuba.
0: Tiba nasi durian.
1: Kita
0: minum anis ya. Tapi memang kecil-kecil dulu, memang membesar macam tu. Saya kalau hilang malam-malam, mak kalau cari tak jumpa, dia cari saya dalam store. Saya tengah makan durian berbakul-bakul ya. Kita kecil-kecil dulu tak main lah satu sebiji ataupun seulas kan. Sepangsa ke kita makan satu bakul.
1: Sebab kecil-kecil kita, orang kata apa, boleh makan, boleh tak banyak mana pun tak apa lagi. Tapi apabila besar ni, macam-macam lah kesihatan ni kan, nak kena jaga.
0: Betul.
1: Kalau sebakul ni,
0: jadi apa pula ni. Tapi kan, sahajalah nak share. Alif tahu tak, Selangor FM dulu pernah lah, tahun 2012 ke 13, saya tak ingat lah. Adalah trip daripada Selangor, kita naik KTM sampai ke Pantai Timur kan. Lepas tu, sampai sekarang, staff KTMB, dia kata, betul lah DJ tu, dia boleh makan durian. Betul-betul cik, saya tengok tadi dia makan durian dua bakul cik. Betul-betul depan mata saya. Kalau dengar tak percaya. Si Anis punya cerita lah. Sampai sekarang diorang dah ungkit. Ni lah budak yang makan berbakul-bakul tu.
1: Tapi sekarang kau ada persoalan ni, sampai bakul-bakul pun boleh lagi?
0: Tak tahulah, kena test.
1: Tapi kalau awal-awal rasa tak boleh tu, jangan
0: diri. Itulah tu, kau jaga diri kan. Okay Alif, sama jaga diri. Nanti lagi kayu basikal lah, jangan lupa.
1: InsyaAllah kayu ni, banyak basikal pun kalau pakai kayu ni, kayu
0: sorry. Okey, kita borak lagi nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi Anis, bye-bye.
0: Saya tak sedar Alif, kita borak lama no dah ni. Untuk anda, jangan marah ha. Kau nak hilum eh, call 03 2287 3203 atau 04. Awak

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Timbang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam kesibukan kita, dalam pada kita bersantai, rehat ataupun meniaga ataupun bekerja, tentulah tak lupa juga kita sentiasa mendoakan rakyat Palestin. Paling tidak pun ketika dalam doa selepas solat ke kan. Ha, yang terbaru, 4 maut dalam serangan Israel di Gaza. Jadi mengakibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun dan anak kepada pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza ya, yang turut sama terbunuh dalam beberapa serangan Israel di semenanjung Gaza. Itu yang terkini yang berlaku. Dalam masa sama juga mungkin anda pun ada juga perkongsian. Jangan malu-malu, okay? 019-330-4425. Kalau di Selangor FM ya, ketika sedang bertugas, DJ tengah temankan anda. Kalau macam saya tak rasa lah bertugas. Rasa macam tengah depan lepak je dekat sofa sambil dengan kawan-kawan. Hey, apa khabar Izan? Apa khabar Abang Makan Rumah Razani? Zahiyah Merazak, dekat mana dah tu? Tiba tutup balik. Kan, perasaan kami sebagai DJ ni, saya suka je temankan anda. Jadi nak bagi tahu yang chat anda, message anda tu, bila anda hantar WhatsApp tu, kami reply tu kan, itu adalah DJ yang sedang bertugas. Dia jangan lorong-lorong tu dah balik pergi reply pula pukul macam pukul 12.06 kalau Sabtu Ahad kan. Macam hari ni. Lepas tu nanti kan, Ani, sihat ke ni? Saya pun balas. Lepas tu lepas 5 jam pukul 8 malam pergi reply lagi. Oh, alhamdulillah lah awak sihat. Tengah buat apa tu? Pukul 8 malam hantar mesej macam tu. Dah sasar balong yang tengah bertugas. Dia macam tu lah. Kan, sebenarnya benda tu semua orang pun tahu. Tapi itulah kadang tak perasan tengok masa tu ni. Sesibuk kat dapur. Katanya ya. Apa khabar Bang Jali? Tanya-tanya si Umi. Orang Kedah tadi ya, Nis. Sahabat kita tadi tu Abang Jali. Tadi rasanya Alif namanya tu. Okey, tapi tak apa Umi. Saya rasa dia tengah dengar. Kepada Abang Jali, roja-rojalah si Umi ni ya. Dia tanya awak sihat ke tidak kok. Lagi yang teruknya apa khabar Cik Zaiham Razak? Terima kasih. Dia juga yang katanya pergi ke dataran Batu Laut ni. Wah, alhamdulillah. Apa cerita kat sana, meh? Share sikit. Juga ada Wulan Rindu tadi tu. Suka lagu tu, ya? Thank you. Juga ada... Ya, kelakar-kelakar kadang hantar WhatsApp ni tau. Terima kasih lagi mencerikan saya. Dan saya harap anda pun terhibur juga sambil dengar Selangor FM. Jom dengar lagu Spring. Selangor.

Untuk anda yang baru saja buka radio, selamat mendengarkan 100.9. Baiklah, ada tiga sekeluarga ya yang maut dalam kebakaran di Tan Bun. Pasangan suami isteri, warga emas dengan cucu mereka maut ya. Yang ada lagi seorang, dia selamat sebab dia tidur kat dalam parkir ataupun dekat bahagian parking depan rumah. Itulah kadang ajal maut di tangan Tuhan, kita tak tahu macam mana cara seseorang itu meninggal dunia, betul tak? Jadi insyaAllah kita hargai sekeliling kan orang yang sayang kat kita. Anda juga jangan simpan dendam lama-lama, adik-beradik ataupun ada keluarga dalam tak roja-roja tu. Kita tanya kabar mereka, semoga tak adalah penyesalan yang muncul kan. Okeylah, nanti kita jumpa pukul 1 ada berita seketika. 1.10 kembali ke Selangor FM dengan muzik tanpa henti. Pukul 2 petang kita ada muzik, lagu-lagu yang anda pilih menerusi pilihan hujung minggu. Ini lagu yang bertajuk Japsi B.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak BSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukannya kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you giving? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di panggung sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang, mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Ruslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun, Zaitun Muhammad 64 tahun dan cucu mereka Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Kima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Itu kita sibuk kejar dunia, tuan-tuan. Ibadah kita kepada Allah kita cincai-cincai. Lepas saja. Lepas batuk di tangga. Jadi nak makmurkan rumah Allah ni, dua syarat tu. Iman kepada Allah, sebenar-benar keimanan, dan beriman dengan hari akhirat. Apa maksud beriman dengan hari akhirat? Nilai ukhrawi, nilai akhirat itu tebal, berada di dalam hati dia. Besar, nilai itu besar. Tuan-tuan, semua manusia tamak. Tak ada satu manusia pun yang tak tamak. Nabi-nabi pun tamak. Nabi Muhammad pun tamak. Tamak ah, Nabi tamak ustaz. Ustaz biar betul. Nabi tamak. Tamak tuan-tuan, tak tamak tak manusia. Apa maksud tamak? Tamak ni nak benda lebih. Mudah faham. Tamak ni nak benda lebih. Nak benda yang lebih elok, lebih cantik, lebih mewah, lebih kekal. Tamak. Tamak orang beriman, tamak akhirat, bukan tamak dunia. Tamak Nabi. Nabi sanggup hidup paling sederhana. Sanggup susah. Kenapa? Nabi memandangkan akhirat ada yang lebih besar, ada yang lebih mewah, ada yang lebih baik, ada yang kekal. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan fana, akan binasa, hak di sisi Allah Ta'ala itu kekal. Nak kepada meninggalkan kesementaraan kepada yang kekal, yang itu tamak. Akhirat mudah selama-lamanya. Nak syurga tamak, biarlah susah sikit di dunia, asal di akhirat kita senang. Itu tamaklah. Jadi tamak ni tuan-tuan, tamak kepada akhirat ni kena bina. Tamak pada akhirat ni kena bina. Macam mana kita nak tamak kalau nilai mata wang akhirat pun tak ada? Kita tak boleh nak kira. Kita tak ada depan mata kita. Semayang berjemaah 27 pahala. 25 ataupun 27. Ada hadis ke 27, ada hadis 25. Setengah ulama kata 27 tu semayang subuh. Sebab apa? Payah sikit nak mai. Nak tarik selimut, nak basuh muka, gosok gigi sebagai 27 pahala. Ya, setiap satu langkah, satu pahala. Kita sembang tadi dah. Tunggu semayang, dalam semayang kita berdiri angkat takbir, Allahu Akbar. Setiap lafaz Allahu Akbar tu pahalanya kita pun tak boleh nak ukur berapa besar. Allah nak bagi La ilaha illallah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Macam mana nak timbang tuan-tuan? Kita sebut la ilaha illallah dalam semayang, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali sebut? Dua kali sebut. Ya, tang lain ada tak? Kira aku ada. Bismillahirrahmanirrahim, satu alif 10 pahala. Bismillah 19 huruf 190 pahala. Baca Quran dalam semayang 100 hasanah. Baca ketik dalam semayang duduk 50 hasanah. Baca luar semayang dalam keadaan berwuduk 25 hasanah. Baca Quran tanpa wuduk 10 hasanah. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa bawa mai satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda. 10 kali baca Quran tanpa wuduk setiap satu huruf 10 hasanah. Dengar orang baca Quran satu huruf satu hasanah. Kita baca Quran, dengar tok imam baca, kita pun baca. Semayang ni dia bukan 27, 27 tu bukan kecil. 27 tu package. 27 ni set dia package. Dalam tu ada zikir, dalam tu ada tilawah, dalam tu ada ada segala dalam tu. Puasa pun dia, puasa mata, puasa mulut tak boleh cakap, hak benda baik-baik pun tak boleh cakap, benda yang disuruh saja. Mata puasa, tengok tempat sujud puasa. Nak bergerak lebih tak boleh, puasa bergerak. Puasa dalam semayang ni pergi 27 pahala tu dia bukan pahala kecil-kecil satu-satu unit tak. 27 satu package yang mana unitnya tu kita tak tahu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang tahu berapa besar unit satu-satu pahala daripada 27. Kerana dia pahala dalam semayang tu dia macam-macam ibadah dah. Jadi tuan-tuan tu bab semayang. Ya, bab semayang. Jadi mudah-mudahan kita faham. Sebab tu kita kena tanam nilai-nilai akhirat. Kena banyak mendengar hadis-hadis tentang kelebihan salat kita, kelebihan kita berzikir kita, kelebihan puasa sedekah kita. Jarang dengar dia tak ada gairah nak beramal. Jarang dengar tak ada semangat nak beramal. Kita beli kereta cantik, kereta lawa Mercedes, kita tak beli Proton saga. Hak baru punya, nama apa tak tahu. Proton baru tu. Nak buat Proton baru ke nak Mercedes? Semua orang pilih Mercedes. Sebab apa? Nilai. Sebab apa? Orang tahu kelebihan. Hak benda dunia orang tahu kelebihan. Boleh buat pilihan. Hak dunia akhirat tak boleh pilih. Sebab apa? Dia tak tahu nilai. Dia tak tahu kelebihan. Dia tak mau mengaji, dia tak mau dengar asyik syariat saja, fiqh saja. Nilai amalan dia tak tahu. Tamak akhirat tak akan wujud dalam hati dia ataupun terlalu kecil.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Jadi orang macam ni payah nak makmurkan rumah Allah. Nak makmurkan rumah Allah, orang yang iman dia kepada Allah jitu. Kemudian tamak dia pada akhirat besar dalam hati dan jiwa dia. Baru orang macam ni dia boleh makmurkan rumah Allah. Makmur rumah Allah ni tuan-tuan, minta maaf cakap, dia bukan lima kali kita mai semayang, lima kali mayam, mai lima kali balik. Bukan itu. Itu kira dalam proses memakmurkan rumah Allah. Tapi bukan sebenar-benar makmur. Kalau kita masuk kampung kita, kita katalah qaryah kita ni, satu hari lima kali je orang duduk dalam. Habis cukup waktu zuhur orang pakai keluar. Asal lagi orang mai masuk balik kampung duduk kat rumah. Asal lagi lepas asal keluar. Makmur ke kampung macam ni? Kampung makmur ke? Lima kali je orang masuk duduk dalam kampung. Tak makmur. Yang makmurnya 24 hours. 24 jam. Hak tu makmur. Masjid Nabi SAW macam tu. Masjid Nabi SAW macam tu. Sahabat dia balik kerja. Kadang dia keluar daripada rumah pagi malam dia pergi kat masjid ibadah. Ada tilawah Quran, ada zikir, ada muraqabah, ada macam-macam. Tu produk syariah, produk iman. Itu hebat sahabat-sahabat. Tapi masjid kita, jadi tuan-tuan apa yang kita nak fikir pada malam ni? Kita duduk ramai-ramai, makcik-makcik, ibu-ibu. Kita nak fikir apa malam ni? Bagaimana seluruh amalan saya sebelum ini boleh saya kekalkan besok hari dan sampai saya mati? Itu tujuan kita duduk malam ni. Bagaimana seluruh amalan saya yang sebelum-sebelum ini besok saya boleh buat sampai saya mati, dan bagaimana saya boleh menambah lagi amalan saya, memajukan keimanan saya. Tujuan kita duduk setiap majlis ilmu tuan-tuan. Dia tak lain, tak bukan. Sebab itulah niat kita. Kita nak mati ucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi bukan senang. Hak yang hafal Quran pun belum ada jaminan dia boleh mengucap masa nak mati. Tok alim pun belum tentu, tok wali pun belum tentu boleh mengucap. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Siapa yang akhir kalam dia ucap la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia, pasti masuk syurga. Tapi bukan senang. Ada tok wali mati-mati kapiak ujian. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, kita nak fikir apa? Nak fikir khatimah kita, nak fikir penutup kehidupan kita. Kita nak tutup dengan apa? Kalau dalam hati ni dunia sahaja, rumah besar, kereta besar, bini besar, sebagainya. Nak mati tu nak boleh mengucap, susah kot. Dia kena Allah Ta'ala ni nilai agama kena besar, dia boleh mati. Ya, kalau saya baling botol air ni kena dinding, dia keluar air, dia takkan keluar besar. Sebab apa? Dalam botol ni air. Kalau dalam hati jiwa kita, iman kita hebat, kebesaran Allah, kehebatan Allah, cinta Allah, cinta Rasul ada, kita bertembung saja dengan malaikat maut, hak keluar dari lidah kita, keluar dalam hati, dia tak keluar lain. Kalau dalam dunia, keluar dunia. Kalau kereta, keluar kereta. Kalau rumah, rumah. Kalau meniaga, keluar. Sebab itu tuan-tuan, kita nak usahakan yang ada dalam hati kita ni, saya dan tuan-tuan, hak cakap ni untuk diri dia, tuan-tuan yang dengar untuk diri kita, masing-masing keluarga kita. Mudah-mudahan kita dapat mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita kena usahakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sampai ke tahap lebih daripada cinta segala-galanya. Ya, kata Nabi, tidak akan ya, siapa yang tiga perkara yang mana kalau ada pada diri kita, kita akan dapat rasa iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kata Nabi, antara tiga tu ialah dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya, Allah Ta'ala dan Rasul lebih dicintai daripada segala-galanya. Yang kedua, tidak dia mencintai saudaranya melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Dia benci sebenci-bencinya. Dia benci kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Seperti mana dia benci bahawa dicampak dia ke dalam neraka. Yang tu, tiga perkara. Jadi kalau ada tiga ni, kita akan dapat rasa lazatnya iman. Semayang pun dia tak rasa beban. Sebab tu semayang sahabat lepas isyak sampai subuh, dia tak rasa semayang. Angkat takbir lepas isyak, sedang-sedang azan subuh. Loh, azan subuh dah, dia punya sedap semayang. Zikir punya sedap, baca Quran punya sedap. Dia dengar ceramah Nabi, dia tak pandang kelain dah. Tengok-tengok, tahu-tahu habis dah. Loh, habis dah. Kita pandang apa? Pandang jam. Bila nak habis, Ustaz? Nak habis dah ni. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ya, bapa-bapa, saya cakap ni kuat lah, lantang lah, untuk diri sendiri. Kemudian kita sama-sama kongsi. Hak cakap ni mudah-mudahan dia boleh amal, dia boleh sampai lagi, repeat lagi-lagi dan lagi. Tuan-tuan yang kita dengar ni, hadihi sabili ad'u ilallah. Jangan lupa. yang kita tahu malam ni dia kena sampaikan. Hak ilmu disampaikan. Kalau kita tak sampaikan, kita sembunyi-sembunyi malah-malah buat akhirat kena tanya ilmu kita. Ya? Akan ditanya ilmu kita yang kita tahu kita amal ataupun tidak. Salah satu cara mengamalkan ilmu, menyampaikan. Itu mengamalkan ilmu. Ya? Jadi wallahu a'lam bisawab. Masanya takat ini saja malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua, rahmati kita semua. Ya, Allah terima majlis kita, pengorbanan kita duduk sebentar waktu menunggu Isyak. Kalau ada urusan-urusan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Ada hajat-hajat yang belum tertunai, Allah tunaikan. Ada yang kurang sihat, yang tak sihat, Allah Ta'ala afiatkan untuk saya dan tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Assalamualaikum. Hai, saya Adi Cikten. Semoga selang resen sukses terus dan maju jaya. Senang,

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

pengantin baru daripada Azam Syam dan juga Ai Wahida. Untuk anda lah yang sibuk ya, sekarang tengah bertukus lumus ni, tak ramai lagi nak wali matul urus ni. Mari ikut dengan lagu-lagu pengantin baru ni, benar-benar boh katanya. Semoga majlis sembilan lancar dan insyaAllah tengok betul-betul list nama tu kan. Pak sedara, mak sedara, kan tak nak lah yang kecil hati ya. Daripada sahabat kita minta lagu. Okay, so sambil tu juga kata geng kita Anis, dekat dataran mata laut ada program eh. Oh ya ke, program apa tu Abang Mahmud Kamuruzani? Pergi tanya dekat saudara yang bagi tahu tu. Boleh share kat radio sikit. Yalah, berada di dalam negeri Selangor Darul Ihsan ni kan. Kepada anda kalau ada aktiviti dalam negeri Selangor ni, sesaja nak share meh, bagi tahu meh, jangan malu. Juga ada kawan kita berkongsi pasal durian. Sebaik gulai tempoyak boleh makan lagi eh awak eh. Sis Izan, itulah sedap je tempoyak kan. Juga ada Wan Salman Naim yang menyapa. Alright, nak dengarkan lagu dia ya. Okey, boleh. Lepas kita dengarkan lagu Wings di Ambang Wati. Okey, kita dengarkan lagu telah diminta oleh Abang Wan Salman Naim di Sabak Baru 6. Nak dengarkan lagu Aris Ariwatan. Ini juga ada khas untuk semua yang tengah dengar Selangor FM sekarang ini. Baik. Thank you. Jadi kepada anda juga kalau minta lagu macam Wan Salman Naim kita, boleh talkan ke 019-33-04-425. Kejap lagi ya, Abang Wan Salman Naim, sabar tau, dengarkan dulu ni Wings yang bawah ni.

Itu ada lagi bertajuk Cinta Tak Kenal Siapa. Semoga terhibur, okey? Abang Salman Naimi yang minta tadi tu lagunya. Dan dalam saya sama juga sajalah nak kabarkan kepada anda, Raya Selangor. Orang Malaysia yang tengah dengar sekarang ni, semulah kan, tak kisahlah mana jua pun anda berada, selamat mendengarkan 100.9. Okey, Alhamdulillah ya, Indonesia ya, kerajaan Indonesia telah pun bagi lampu hijau untuk Malaysia hantar bantuan lah. Untuk apa ni? Untuk padam kebakaran yang kita sedia maklum yang menyebabkan jerebu yang berlaku sekarang ini merentasi ruang udara termasuklah ke negara jiran, iaitu negara kita lah, Malaysia. Itu yang telah dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri kita. Persetujuan telah pun diberikan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ini adalah kot-kot lah terlepas kan. Ini adalah Presiden Indonesia yang terbarulah, Prabowo Subianto, di Istana Hambalang telah pun memaklumkan mereka memberi lampu hijau untuk kita membantulah padamkan kebakaran. Harapnya tak adalah lagi jerbula yang berlaku selepas-lepas ini. Jom kita nak dengarkan lagu seterusnya dalam pilihan hujung minggu, lagu kotak, lagu yang bertajuk Beraksi.

0: Jeleng-jeleng tengok jam. Pukul 2.30. Ya, lagi 30 saat. Pukul 2.30 minit petang. Alhamdulillah dah Zuhur. Kalau belum, silakan jom sama kita sebelum asal. Nanti pukul 4.14 minit petang. Dan ketika ini untuk anda yang tengah cik-cik kedai mana nak berhenti ni. Katanya tak boleh tertarik. Kena beli apa? Minum air batu lah ni. Setengah panas lit-lit. Selamatlah pekena sirap ais dan sebagainya. Untuk anda, minum anda. Ada juga yang gantung periuk hari ni. Yeay. Okey, enjoy betul-betul macam ni. Jangan saya stres. Kalau ada yang bagi orang membuatkan anda stres, okay, sekejap okey lah. 5 minit, 10 minit. Paling-paling lama setengah jam. Tapi tu lama sangat tu. 10 minit marah dah lah kan. Kenapa kita nak buatkan emosi kita terganggu? Kita nak malu. Aku kena marah kan satu stadium dengar. Okey, kesimpulannya orang tak peduli pun apa yang berlaku terhadap kita tu. Maksudnya macam kita duduk fikir-fikir dah berapa hari, dah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Hakikatnya orang meneruskan kehidupan masing-masing. Move on. InsyaAllah semoga selepas ini semua jauh jalan lancar untuk anda. Kejap lagi menanti ada lagu Wani Hasrita. Andai waktu mau berhenti seketika. Bayung Tari juga ada lagu Kisah dan Tauladan.
1: Semenjak kita berpandangan.
0: Lepas nanti kita sambung lagi lagu-lagu yang anda pilih menerusi pilihan hujung minggu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu bertajuk Cinta Ya Ya Ya. Lagu telah minta oleh adik Nurliana. InsyaAllah adik, semoga dapatlah jodoh baik lepas ni, yang lebih tepat lagi, yang boleh layan. Okay, kehendakmu itu. Maklumlah, wanita kan golongan yang unik. Si adik cakap golongan sendiri ke? Banyak kebaikan. So juga kau mandam sama ya. Cover. Okay, baiklah, untuk pilihan hujung minggu seterusnya nak tunaikan lagu. Okay, baiklah, Cik Jimmy nak dengarkan lagu Like a Stone. Ditujukan khas untuk geng-geng semesta. Wow. Game basketball, baiklah. Juga ada Cik Zahim Hamraza nak dengarkan lagu Akulah Kekasihmu AXL. Ditujukan khas untuk isteri tersayang Nurhizan Ismail. Dengar tak Sis Izan? Semoga Kak Izan kita dengan Abel Zaiham Razak kekalan ke syurga. Sangatlah meletup-letup bersama-sama, berganding bahu. Apa jua yang berlaku, seperti pinang di belakang kapak. Tiba. Okay, jom kita dengarkan lagu-lagu yang telah diminta. Juga ada geng kita yang minta lagu kejap lagi, insyaAllah ya. Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta Private. Wow. Itu sahabat kita, brother one kita yang berada di Bukit Mewah. Dengarkan nanti kejap lagi. Okay bang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, sahabat kita, semoga terhibur dengan lagu permintaan New Year. Lagu bertajuk Mengapa Perpisahan yang kau minta. Lagu yang telah diminta oleh siapa? Mohon kita berada di Kajang. Okey, dalam pilihan hujung minggu. Baiklah, sikitlah untuk anda yang baru tiba di negeri Selangor. Selamat datang ke Selangor Raisan. Jadi bendera Selangor, alhamdulillah, kembali berkibar. Dekat mana? Di tiang tertinggi di Asia Tenggara. Tiang tertinggi kat Asia Tenggara, kat mana tu? Okey, itu adalah di dataran Selangor. Okey, itu adalah sebenarnya nama sesama juga. Kalau anda nak tahu, adalah tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara. Berapa tinggi tu? 120 meter. Okeylah, baiklah, sebelum kita ke basket minggu ini sebentar lagi, dengarkan dulu Alan Walker, Love.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.
1: Radio Malaysia Selangor FM kembali lagi dalam Basker minggu ini. Pastinya rancangan yang kami sajikan kepada anda setiap minggu bermula 3 petang, setiap hari Ahad. Dan kali ini kita nak bersama dengan satu lagi band yang akan kami perdengarkan kepada anda. Nyanyian mereka ada 7 buah lagu keseluruhannya, tapi anda kena ikuti sampai ke penghujung rancangan nanti. Pastinya Basker minggu ini dalam segmen 34 puncak prestasi. Okey, kita nak berkenalan dengan band kita. Tadi kita dah dengarkan lagu nyanyian pertama daripada mereka, iaitu lagu daripada Noah, Bintang di Syurga. Bermakna ada 6 lagi lagu yang akan mereka dendangkan. Yeah. Tapi apapun, kita nak berkenalan dahulu dengan Soul in Us. Yeah. Jom kita nak mulakan dengan vokalisnya dahulu. Namanya siapa? Asal mana?
2: Assalamualaikum. Nama saya N.
1: Aha, sama.
2: Sama. Dan saya asal dari Labuan, Sabah.
1: Okey, orang Sabah. Yeah. Okey, di sebelahnya kita ada pemain gitarnya.
3: Ya, nama saya Jeb, asal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur.
1: Orang Kuala Lumpur. Yeah. Dan Jeb juga merangkap sebagai ketua kumpulan, ya? Betul, eh?
3: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang. Oh, ada perebutan kuasa ke di sini?
2: Ada.
3: Kadang jadi ketua tu tak ada kuasa.
1: Okey, kadang tak ada kuasa. Aduh, ay. Okey, seterusnya kita ada pemain drum kita, iaitu Faris, eh?
4: Ya, yeah, Faris.
1: Faris. Faris, asal mana Faris?
4: Asal daripada Kelantan dan juga Negeri Sembilan dulu.
1: Oh. Mesti membesar di kedua negeri ini, kan?
4: Ya.
1: Okey. Dan selain itu juga kita ada yang paling jauh daripada Indonesia. Saya dikabarkan pemain violinnya. Namanya siapa?
5: Hello. Nama saya Syah Putra.
1: Syah Putra. Syah Putra ada nama gelaran yang lebih mungkin di Indonesia memang dipanggil Syah Putra atau bagaimana?
5: Tak. Biasa dipanggil Putra Violinis.
1: Apa?
5: Putra Violinis.
1: Oh, jadi di sini?
5: Kalau sini dia orang panggil Syah Putra macam tu je lah.
1: Ya, kadang-kadang dipanggil Om.
5: Jangan.
1: Okey, selain itu juga kita ada pemain basis kita, Ian namanya, betul, eh?
6: Assalamualaikum, saya Ian.
1: Waalaikumsalam.
6: Saya asal Puchong.
1: Orang Puchong. Jadi nak tanyalah, semua ni hadir hari ni, semua laluan macam mana? Lancar ke sesak?
2: Sedikit sesak.
1: Okey, itu kelima orang anggota dalam kita punya band untuk hari ini, iaitu Soul in Us. Dan kalau tadi kita dah tahu berkenaan dengan nama mereka, asal mana, kan, pasti kita nak tahu juga nama kumpulan ini. Macam mana tercetusnya nama Soul in Us ini? Siapa
2: tanya
1: punya
2: kumpulan
1: idea dan kenapa nama ini dipilih? Siapa yang nak menjawab?
2: Ketua kumpulan.
1: Ketua kumpulan. Kadang-kadang
3: tu. Itulah. Hari ini kita bagi N jawab.
1: Oh, N. Saya rasa macam suruh saya pula. Okey, N jawab, N.
2: Nak jawapan tipu-tipu ke nak jawapan betul-betul?
1: Boleh, dia ada. Okey, kalau tipu-tipu apa jawapannya?
2: Tipu-tipu dia tu kita yalah, sebab berlima kan, kita ada jiwa-jiwa di dalam ni. So itulah maksudnya Soul in Us, jiwa di dalam diri kami.
1: Itu lebih, jawapan yang lebih mudah lah.
2: Mudah lah nak
1: bagi tahu. Tapi kalau jawapan yang sebenar, faktanya?
2: Faktanya sebenarnya kami ambil nama band ni pun kami refer pada satu surah dalam Al-Quran. Surah Sad. Ayat 72 lah.
1: Okay.
2: Jadi ayat 72 tu dibagitahu telah Allah masukkan roh ke dalam diri kamu. Jadi itu yang maksudnya Soul in Us.
1: Jiwa itu ada dalam diri-diri lah.
2: Yeah.
1: Bukan saja kalian untuk band Soul in Us, malah kita semualah.
2: Ya, yeah, betul.
1: Ada yang kadang-kadang dengarkan lagu jiwanya jadi tenang.
2: Kadang-kadang
1: lagu jiwa jadi merontak. Dia tengok pada siapa nyanyilah.
2: Yeah.
1: Kalau ahli kumpulan ini, saya berkelisnya dia, yang mendengar tu jadi jiwa memberontak dengar. Okay. Kalau tadi berkenaan dengan nama ahli, cukup menarik sekali faktanya, kan, ada cerita di sebalik nama Soul in Us itu. Okay, kita nak tanya juga bagaimana kalian bertemu antara kalian. Kalian ini memang pada asalnya memang ditubuhkan 5 anggota ataupun ada pertambahan, ada kekurangan atau bagaimana?
3: Asalnya ditubuhkan memang bertiga.
1: Bertiga?
3: Bertiga, tapi drama asalnya bukan Paris lah. Sebab Faris busy masa tu. So kita ada kawan lain. Dan sampai sekarang pun masih ada lagi. Hari ni dia tak dapat datang, mungkin dia ada hal kot. So Faris dan Rama lagi satu sentiasa bertukar. Kalau ada event-event yang yang agak besar sikit, so kita akan panggil Uyan dan panggil Putra.
1: Maknanya untuk pemain drum saja yang akan ada, orang kata, pertukaran lah.
3: Pertukaran.
1: Tapi apa pun, persembahan itu akan dilakukan secara berlima, betul eh? Lima ni adalah anggota yang selalunya lah untuk show.
3: Sebenarnya untuk hari ni kami berlima.
1: Hari lain
3: kami bertiga, event pun kami berempat. Hari ni memang
1: hari ni istimewa lah.
2: Hari ni istimewa. Istimewa untuk, untuk Selangor FM, kita memang bagi special sikit. Berlima.
1: Okey. Kalian semua full time? Atau ada yang part time saja?
2: Anggota asal Sarina yang tiga memang full time.
1: Full time?
2: Ya. Yeah.
1: Okey. Yang lagi dua? On off?
5: Ada kerja lain.
1: Ada kerja lain. Okey. Iaitu Shah dan juga Yan.
6: Ya, saya.
1: Jadi mereka ni komitmennya bagaimana eh? Kalau yang part time dia ikut pada persembahan ataupun macam setiap hari ada juga waktu yang perlu diluangkan? Macam mungkin ialah kalau full time ni kita membayangkan sehari penuh kan. Kalau yang part time ni macam mana? Ada waktu-waktu tertentu sajalah.
6: Macam part saya time, dia ikut macam pasal kita orang ni memang dah lama kawan. So kadang ada spend time. Ada masa kita praktis jalan macam tu je lah.
3: Ya, yeah, betul.
6: Tapi kerja saya sebab so far ni kita bekerja kan. So biasa malam lah kita.
2: Malam baru boleh join.
1: Oh, malam lah. Syah pun sama lah.
5: Ya, yeah, kalau kalau Bang Jai panggil, saya on.
1: Okey, lagu pertama telah anda dengarkan tadi seawal mulanya kita punya program. Pastinya kita nak dengarkan lagu yang seterusnya sebab selepas ini Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okey, tapi yang menarik salah satunya adalah lagu daripada mereka sendiri, betul eh?
2: Betul. Yeah.
1: Lagu yang daripada kalian ni bila diciptakan?
2: Tanya kita kumpulan. Lagu dia, dia yang cipta. Dia yang cipta.
1: Komposer lirik daripada dia.
2: Lirik daripada saya dengan sepupu dia. Muzik, melodi semua memang 100% dia.
1: Iaitu lagu yang akan nyanyikan itu adalah merupakan lagu yang ketiga nanti yang daripada Soul in Us, iaitu Engkau dan Aku. Ada cerita ke di sebalik lagu ini?
3: Oh, tak ada. Dia memang tak ada sebab saya dapat lirik tu. Lepas tu macam tu je lah.
1: Buat maknanya buat lagu dulu baru lirik ke lirik dulu?
2: Lirik dulu. Lirik siap dulu.
1: Dramanya. Alright. Okey, dan juga ada lagu daripada I Am Nita, Ilusi. Jadi kepada anda terus kekal setia dengan Kas Selangor FM sebab selepas ini Soul in Us akan belanja kita dua buah lagu. Okey, pasti dalam Basker minggu ini.
3: Yeah.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini. Okey, 3 buah lagu dah kita dengarkan daripada Sony in Us. Tak sabar rasanya nak tunggu sampai ke 7-7 lagu akan kita dengarkan bersama mereka untuk hari ini. Kita dah tahu dah orang mana, ada yang asal daripada Indonesia, ada asal Puchong, ada yang asal Negeri Sembilan Kelantan. Kan, dua tetap juga kan. Okey, jadi kita nak tanya lagi bersama dengan Sony Us untuk hari ini. Kita nak tahulah kan, mereka semua ni dah berapa lama sebenarnya basking. Mungkin boleh dimulakan dengan kita punya apa ni, penyanyi kita.
2: Basking. Uh-huh. Kalau atas nama Sony Us ni, baru lagi lah dalam tahun 2023 macam tu.
1: Okey, tapi kalau awak sendiri?
2: Saya sendiri individu sebenarnya daripada 2014 hari tu. Dulu 2014 saya dah basking. Tapi masa tu basking dengan set up band ukulele.
1: Oh, okey. Sebenarnya ini dah band yang keberapa?
2: Ini kalau personally band band kedua lah. Kalau band lain ada yang saya session juga. Tapi saya bukan penyanyi lah. Kalau dengan band lain tu, saya jadi keyboardist.
1: Maknanya ini adalah band pertama yang awak menjadi penyanyi dia?
2: Band kedua.
1: Okey.
2: 2014 tu saya menyanyi. Dan yang sekarang Sorinus pun saya menyanyi.
1: Okey. Yang lain bagaimana? Pengalaman mungkin kita nak bersama dengan kita punya pemain gitar kita. Boleh kongsikan pengalaman berapa lama dah sebenarnya?
3: Pengalaman saya sama dengan dia. Mana dia pergi, saya ikut. Senang
1: kan? Begitu kan? Senang ya konsepnya. Kan, nak tahu saya berapa lama, tanya sebelah. Begitu. Okey, macam yang lain, yang bermain violin ni bagaimana, Syah?
4: Kalau saya cuma live TikTok aja.
1: Oh, TikTok. Kamu pastinya keren kan di TikTok?
4: Boleh lah.
1: Ya, ya, nanti ujung nanti kita beritahu TikToknya apa ya. Okay. Kalau di Indonesia sekarang saya banyak tengok yang dia buat tarian wadidat. Apa? Wadidaw. Nanti saya ingat saya pun nak buat juga. Boleh dapat gift. Okey, yang lain, pemain drum kita. Berapa lama dah awak bermain drum?
5: Saya bermain drum daripada sekolah rendah. Sekolah menengah.
1: Sekolah menengah. Sekarang? Kalau nak diikutkan berbelas tahun lah kiranya kan? Ke baru baru je ambil SPM? Sebab kalau tengok macam 17 bukan eh? Okay, seterusnya kita ada pemain basis kita. Berapa lama dah main basis ni?
6: Yalah, saya masa sekolah jugalah. Tapi on off lah. Dah lama baru...
1: baru join band lah. Sebelum ni main, sekarang suka-suka saja.
6: Suka-suka.
1: Okey. Dan kepada anda juga kan, yelah, mereka ni kalau anda nak lihat, anda boleh lihat melalui Facebook Selangor FM, Selangor FM 100.9. Semua pemalu ke orangnya? Macam malu. Sejuk. Okey, selepas ini dalam Basker minggu ini, kita ada sesuatu yang baru, iaitu kita ada satu segmen yang kita panggil sebagai Ada Apa Dengan Lima. Okey, di mana untuk Ada Apa Dengan Lima ni, kan, kenapa mesti lima? Padahal kita boleh minta 50. 50 insyaAllah. Kalau program ni sehari kita buat yang 50, tapi sebab dia cuma sejam, kita buat 5 je. Okey, jadi kita ada soalan kepada Solinus. Soalan yang perlu dijawab dengan segera. Okey, siapa-siapa boleh bagi jawapan. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan 5 tempat percutian idaman. Jadi sebab korang ada 5 orang kesemuanya, salah seorang beri satu jawapan lah, boleh eh?
3: Boleh.
1: Sebab saya nak tahu kat mana agak nak pergi kan. Kadang ingatkan macam nak pergi jauh sangat, padahal dekat je, nak pergi belakang rumah. Okey, kita mulakan dengan kita punya vokalis kita.
2: Idaman.
1: Tempat idaman, kat mana rasa nak pergi?
2: Kalau saya nak pergi, saya nak pergi Mekah lagi sekali.
1: Okey. Maknanya dah pernah pergi sekali?
2: Dah.
1: Nak pergi kali kedua lah?
2: Ya.
1: Okey, yang seterusnya?
3: Saya tak boleh buat apa, saya kena ikut dia.
1: Okey, tempat lah. Awak tak ada ke tempat yang awak nak pergi yang awak rasa tak nak bawa dia?
2: Tak ada.
1: Tak ada? Okay. Awak yang jawab?
2: Okey, tak ada pilihan.
1: Tak ada pilihan.
3: Tak ada eh. Tapi kalau tanya saya, saya nak Aha. Saya nak ke Kerala.
1: Ke apa?
3: Kerala.
2: India. South India. Apa? Oh, okay. India Selatan.
1: Faham. Okey, macam Syah. Syah nak pergi mana, Syah?
4: Nak pergi Danau Toba aje.
1: Danau Toba. Awak jenis yang tak minta lebih orang kata?
4: Tak.
1: Faham. Okey, Yan. Yan nak pergi mana, Yan?
6: Saya tak tahu nak cakap.
1: Awak, Yan. Awak ni mesti macam senang je nak buat awak gembira, kan? Sebab macam awak tak ada permintaan dalam kehidupan awak.
6: Saya ingat nak pergi Sabah kot.
1: Sabah? Kot? Sebab perlu bagi jawapan, kan? Kalau tak, entahlah. Tak fikir lagi mana, kan? Okey, pemain drum kita nak pergi mana? Kelantan?
5: Macam saya, sama macam Yan juga. Saya tak pernah pergi belah-belah Sarawak, Sabah sana.
1: Okey.
5: Saya macam idaman juga nak pergi sana. Apa? Dekat Sabah tu ada macam apa? Macam tempat macam New Zealand tu. Benda nama dah tak ingat lah.
2: Kundasang.
1: Dah pergi situ lah. Mana Yan dah ada teman lah.
5: Ya,
1: saya baru nak temankan Yan tadi. Tak apalah, awak je lah teman dia. Boleh, eh? Okey, selepas ini kita akan dengarkan lagu yang keempat yang akan didendangkan oleh Soul In Us, iaitu lagu daripada penyanyi L King. Betul, eh?
2: Betul.
1: Lagu
2: XNO.
1: XNO.
5: XNO.
1: Ni cerita pasal bekal kekasih ke ni?
2: Ya.
1: Ini saya tak korek lagi, kan? Bekal kekasih. Okey, jadi kepada anda, terus kekal dengarkan Selangor FM, sebab selepas ini kita akan dengarkan lagu yang seterusnya yang akan didendangkan oleh Soul Il. Tengok. Tersyasyur kita, Wak. Soul In Us. Pada asal tu ingatkan Soul In Us. Pun tidak, eh? Soul In Us. Terus kekal dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Yeah. Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.
1: Selangor FM, pilihan tepat pastinya Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Orang Selangor rugi rasanya kalau tak ikuti Basker minggu ini, sebab saban minggu kami bawakan khas untuk anda basker-basker yang terhebat yang ada, bukan kata di Selangor, malah di seantero Malaysia. Kita bawakan khas untuk anda. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan lagu yang keempat yang didendangkan oleh mereka, okey, sebuah lagu antarabangsa XNO. Okey, pastinya selepas ini kita ada lagi satu cabaran untuk mereka. Bersama dengan Soul In Us untuk hari ini, ataupun Soul In Us. Sebab dia kata ada juga waktu-waktu mereka dipanggil sebagai Soul In Us, eh?
2: Betul.
1: Lebih mudah katanya.
2: Ya, betul.
1: Mereka rapatkan je. Itu yang jadi Soul In Us tu. Okey, jadi untuk selepas ini kita ada kena tak kena. Di mana untuk kena tak kena ni, kalian perlu dengarkan muzik yang akan dimainkan oleh penerbit kita. Okay?
2: Okay.
1: Lepas tu tangkap lagu apa. Selepas itu kalian kena nyanyi lagu itu. Kiranya lagu ini bukan lagu yang kalian plan lah. Boleh?
2: Okay. Boleh.
1: Jadi jom kita dengarkan audio dahulu yang akan diperdengarkan.
2: Okay.
1: Adakah kalian boleh menyanyi lagu ni? Mungkin tak pernah nyanyi, atau mungkin dah jadi lagu biasa, makanan orang kata. Okay, jom kita dengarkan dahulu.
0: Kena tak kena?

0: Okey. Pernah dengar tak lagu ni?
1: Pernah.
0: Pernah dengar? Pernah nyanyikan?
1: Sekali kot.
0: Macam kalian sendiri kalau buat persembahan kan, terutama kepada Anne sendirilah selaku vokalis kan, apa lagu yang menjadi genre lagu utama yang biasa dinyanyikan oleh Anne?
1: Biasanya saya tengok situasi. Kalau kita punya crowds tu, tak kisahlah event ke apa, kalau banyak yang middle age macam baya mak-mak semua tu, kita akan bawa lagu lama-lama untuk nostalgia dorang semua. Tapi kalau yang baya-baya kita orang ni, of course lah lagu baru. Macam tadi kami main lagu zaman-zaman kita orang lah.
0: Lebih-lebih ni lah. Orang kata mungkin lebih generasi yang lebih ni lah, Gen Z.
1: Tak adalah Gen Z sangat. Tapi
2: zaman kita orang pun lama kat tu.
0: Okay, dah dapat lagu tadi, dah dapat tangkap. Itu lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Boleh sebab tadi Anne pun ada kata dah pernah nyanyi sekali
1: Sekali
0: Anne.
1: Je
0: Okay. Jadi kenalah sekali, orang kata ini kali kedua lah Anne akan nyanyikan eksklusif di Sonar FM.
1: Kami
0: dalam cuba cabaran kena tak kena. Jadi jom selepas ini kita dengarkan nyanyian daripada Soul In Us dengan lagu mereka yang seterusnya, lagu kelima saya kira.
1: Betul.
0: Okay, untuk cabaran kena tak kena, kita nak tengok kena ke tak kena suara. Apa pun terus kekal dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Kena tak kena.

0: Busker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Busker minggu ini.
1: Kembali lagi dalam Basker minggu ini bersama dengan Soul in Us yang kami bawakan khas untuk anda. Cabaran kena tak kena, memang kena, mereka nyanyi memang padu. Okay. Tapi kita ada lagi lagu yang perlu mereka dendangkan sebab selepas ini ada nyanyi lagu medley. Tapi sebelum itu, pastinya kita nak sambung lagi lah berkenalan dengan mereka yang saya kira pemalu-pemalu semuanya. Semua pemalu. Aduh. Okay, kita nak tanyalah mereka sekarang ini aktif semula sebab ada waktu yang kalian berehat ke macam mana?
2: Berehat macam mana? Dari sepanjang perjalanan ni. Ya, memang macam saya
1: ada sendiri. Waktu on off macam tu jugaklah. Berapa lama masa tu berehat?
3: Paling lama dia rehat 2 bulan lah.
1: Dua bulan lah?
3: Tekak dia rosak.
1: Okay. Maksudnya betul. Memang out terus lah untuk menyanyi memang,
2: memang
1: tak boleh lah.
2: Memang out lah. Memang Ramli Sarip terus lah suara.
1: Sony in Us ni, selain daripada ahli lain boleh menyanyi ke?
2: Semua boleh nyanyi. Cuma bila nak perform depan orang tu sambil nak main tu, mostly semua macam you tak selesa. Diorang tak boleh nak fokus. Jadi
3: terserah kat dia je lah.
2: Jadi diorang serahkan 100% kat saya untuk rampas semua.
1: And saya nak tanya, kalau dalam satu persembahan basking kan, apabila kalian keluar basking kan, berapa lagu yang sebenarnya akan kalian dendangkan? Dia bergantung pada jangka masa waktu persembahan.
2: Betul.
1: Ataupun dia bergantung pada permintaan atau bagaimana?
2: Tengok pada waktu. Biasanya tengok kalau kami basking tengah hari, waktu lunch hour, kita tahu 2 jam kan, 12 sampai 2. So dalam 2 jam tu kami akan bawa biasanya 2 set list lagu lah. Lebih kurang dalam 16 ke 20 lagu macam tu. Non-stop.
1: Maknanya kurang lebih 8 ke 10 lagu untuk tempoh 1 set list.
2: Satu jam.
1: Untuk tempoh 1 jam. Okey. Dan dia bergantung juga kepada crowd itu bagaimana. Permintaan lagu macam mana. Kalau kanak-kanak, keluarlah lagu kanak-kanak.
2: Keluar. Ada je minta Baby Shark ada. Minta lagu apa tu, Ayah Cik Siti tu pun ada.
1: Macam-macam lah. Kadang-kadang lagu bukan tu juga pada permintaan juga eh.
2: Ya, betul.
1: Okey. Selalu di mana kalian buat persembahan?
2: Sekitar
1: tempat yang paling kerap. Kalau paling orang kerap dengar ni, dia kata kita nak tengok lah Sony Nels ni buat persembahan secara orang kata depan-depan kan. So kat mana mereka boleh bertemu dengan kalian yang biasanya?
2: Tempat biasa. Banyak juga sebenarnya sebab kami basking hari-hari. Jadi ada dekat The Spine at PJ kita community. Ada dekat restoran seafood dekat Kuala Mancing section 24. Lepas tu kami ada dekat Rosham Mall, Jalan Kebun.
1: Jadi ini lokasi-lokasinya. Waktu biasa pukul berapa?
2: Yang tu semua malam lah. Kalau kecuali Spine PJ je tengah hari.
3: Spine tengah hari.
2: Itu waktu lunch hour.
1: Maknanya setiap hari jadual itu berbeza-beza.
2: Berbeza tempat dan masa.
1: Ada ke mungkin lokasi-lokasi yang menjadi favourite?
2: Ada. Mestilah ada.
1: Daripada segi menjadi kegemaran kerana lokasi itu ataupun mungkin crowd di situ?
3: Selalunya sebab crowd lah.
2: Sebab crowd lah.
1: Happening katanya.
2: Kalau crowd tak happening, kita orang pun tak happy nak.
1: Of course lah. Kita kerja kan. Kita perlu rasa seronok untuk bekerja. Sama jugalah mungkin kalian basking pun perlu rasa seronok dengan crowd dan sebagainya.
2: Betul.
1: Tapi kalian sendiri saya nak tahulah bila sebut pasal ahli kumpulan kan. Kadang-kadang ialah ada berlaku mungkin ada pernah berlaku pertelingkahan ke?
2: Selalu.
1: Semuanya aman damai je.
2: Tak ada.
3: Selalu.
2: Almost hari-hari. Mungkin saya dengan Jeb lah.
1: Jadi tenang. Saya rasa macam kalian ni terlalu tenang rasanya.
2: Sekarang je.
3: Dengan Faris ni saya kenal lama dah daripada 99 lagi.
1: Tak ada.
3: Gaduh tu selalu.
2: Gaduh tu selalu.
1: Tapi gaduh yang tak simpan hati lah, lepas je lah.
2: Tak ada.
1: Macam tu je lah.
3: Macam tak ada apa lah. Gaduh tu macam tak ada apa lah.
1: Macam tu je lah.
3: Macam tu je lah.
2: Kami satu kolej sebenarnya.
1: Oh, kalian satu kolej?
2: Kami tiga satu
1: kolej. Jurusan apa ya kalau boleh saya tahu?
2: Komputer
1: science. Jurusan yang berbeza atau sama?
2: Sama. Computer science.
1: Computer science. Semua sama computer science? Yeah. Okay.
2: Tapi ending jadi basker.
1: Okay. Sama lah saya. Saya belajar kedoktoran. Jadi tipu. Okay. Selepas ini anda akan dengarkan lagu medley yang akan disampaikan oleh Soul in Us, iaitu lagu daripada Shillong Seven.
2: Betul?
1: Lompat Lebih Tinggi. Juga ada lagu Aku, Dia dan Kamu. Jadi jom kita dengarkan selepas ini lagu medley yang akan dipersembahkan oleh Soul in Us. Pastinya hanya dalam Basker minggu ini, radio nombor 1 Orang Selangor. Kekal okey sampai penghujung nanti.
0: Gabungan lagu medley.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Soul in Us bersama dengan anda pasti dalam Basker minggu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal dengarkan kami dan pastinya telah dengarkan lagu-lagu yang telah didendangkan oleh Soul in Us. Okay, kita dah menghampiri penghujung rancangan dan pastinya juga untuk anda yang suka dengan rancangan Basker minggu ini, anda kena ikuti pada minggu hadapan. Okay, setiap minggu kami bawakan khas untuk anda setiap hari Ahad jam 3 petang. Okey, jom untuk yang terakhirlah. Pastinya tak lengkap rasanya segmen ini kalau kita tak tanyakan kalian berkenaan dengan harapan. Pastinya kalian ada harapan yang berbeza-beza kan? Mungkin kita punya gitaris sama ke? Sebab dia kata ikut orang sebelah je kan. Okey, kita mulakan dengan vocalist kita, Anne.
2: Harapan. Of course lah, sebab kita dah set up band ni, Solinus ni, of course lah kita bukan sebenarnya setakat nak basking harian tu je. Sebenarnya kalau boleh, kalau ada peluang, kami sebenarnya nak pergi ke mainstream. Cuba nak macam kot-kot lah ada peluang nak jadi artis ke. Bukanlah nak jadi artis sangat, tapi perform. Ada konsert ke apa ke. Sebab kami kan dah ada lagu, a few lagu sendiri sebenarnya.
1: Berapa jumlah lagu yang kalian dah ada dah?
2: Yang ada setakat ini 3 lagu biasa dengan 1 lagu raya.
1: Okey, dah ada 4 buah lagu.
2: Dah ada 4 buah lagu lah. Jadi ada lagi yang belum lagi fully melodi apa semua tu, ada lagi dalam 2-3 lagu lagi lah.
1: Jadi itu perancangan.
2: Jadi kalau perancangan boleh,
1: bukan kata underground saja. Nak tanya jugalah, kalian persembahan kan, apabila buat persembahan di satu-satu lokasi, ada juga buat live ke atau macam mana?
2: Ada.
1: Ada juga.
2: Memang ada buat live. Jadi kalau biasanya waktu basking, kita akan on live lah, TikTok Solinus. So sambil-sambil live tu, kalau ada yang request lagu time tu, kita tengok lagu dia. Kalau macam okay, kita bawa lah. And then kita minta je, takkan request kosong kan, ulu-ulu sikit, 2-3 bunga ros ke.
1: Benda boleh hantar gift. Mesti pernah dapat kita api.
2: Ada, kita pergi ada.
1: Itu berkenaan dengan inilah Soul in Us di media sosial. Kalau nak cari namanya,
2: ejaan Soul in Us dalam satu perkataan saja. S-O-U-L-I-N-U-S. Satu perkataan terus.
1: Okay, kalau dengar daripada perkataan itu, itu yang menjadi Soul in Us tu. Tapi sebenarnya Soul
2: in Us.
1: Okay. Dan pastinya yang terakhir, kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih buat Soul in Us kerana memeriahkan program Basker minggu ini.
2: Terima kasih kerana jemput kami.
1: Dan yang terakhir
2: peluang
1: nanti akan dendangkan lagu nyanyian daripada Salamia Hassan. Lagu yang berjudul Gelombang. Biasanya lagu ini?
2: Biasa. Ini memang favourite song.
1: Ini memang
2: sebenarnya
1: orang kata killer song juga.
2: Killer song.
1: Antara lagu yang menjadi permintaan jugalah.
2: Betul.
3: Nyanyi je nangis.
1: Saya nak tengok lah lepas ni kalau menyanyi mampu tak air mata saya menitis. Itu dia punya benchmark dia tu kan. Okay, apapun terima kasih bagi pihak penerbit juga, Syahidah Salim. Kita kembali minggu hadapan dalam Basker minggu ini. Kita akan bawakan kepada anda band yang lain dengan nyanyian yang lain, lagu yang lain. Tapi untuk hari ini, kita nak tutup persembahan dengan Soul in Us dengan lagu killer saya kira daripada mereka.
2: Betul.
1: Lagu yang dipopularkan oleh Salamia Hassan, Gelombang. Terus kekal bersama dengan Selangor FM, pastinya radio nombor 1 orang Selangor, Basker minggu ini. Yeah.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Antara tumpuan hari ini, generasi muda pewaris seni dan budaya Selangor. Bendera Selangor kembali berkibar di tiang tertinggi Asia Tenggara. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Generasi muda perlu diberikan ruang untuk mengenali, mempelajari dan meneruskan seni budaya serta warisan Selangor. Esko Kebudayaan Datuk Borhan Ahmad Shah berkata, usaha itu penting bagi memastikan warisan negeri terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Menurutnya, pelibatan generasi muda juga penting untuk mengetengahkan bakat baru serta memupuk rasa bangga terhadap budaya sendiri. Beliau berharap Festival Budaya Selangor terus berkembang sebagai platform menyatukan masyarakat, mengangkat seni dan warisan serta merancakkan ekonomi setempat.
1: Dalam kita meraihkan perkembangan ini, satu perkara yang tidak boleh dilupakan iaitu peranan generasi muda dalam memastikan kelangsungan seni, budaya dan warisan. Kita tidak boleh dan tidak mahu generasi akan datang hanya mengenali seni, adat dan warisan melalui gambar, buku, rakaman lama. Dan mereka perlu diberi peluang untuk melihat, mempelajari, mencuba dan akhirnya mewarisan warisan yang terdapat di Indonesia. Saya berharap Festival Budaya Selangor terus menjadi medan untuk menemukan generasi lama dengan generasi baru, tempat ilmu dan kemahiran dapat dikongsikan dan bakat baru diketengahkan dan rasa bangga terhadap budaya sendiri dapat dipupuk.
0: Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Festa Budaya Selangor, Inilah Selangor, di dataran pantai Batu Laut Kuala Langat malam tadi yang akan berakhir hari ini dengan sasaran kira-kira 100,000 pengunjung. Sementara itu, Festival Budaya Selangor yang memasuki tahun ketiga penganjuran terus mendapat sambutan masyarakat dengan pelbagai pengisian seni dan budaya untuk seisi keluarga. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Muhammad Razie Omar berkata, festival 5 hari di dataran pantai Batu Laut Kuala Langat itu mengetengahkan identiti seni dan budaya 9 daerah Selangor. Antara pengisian disediakan termasuk persembahan kebudayaan, permainan rakyat, seni bela diri, aktiviti kanak-kanak, pameran serta festival makanan.
2: 3 tahun berturut-turut yang kita buat ini, barangkali pada tahun pertama nampak dari segi berkesanannya itu awal bertapak. Malam pada kali kedua pada tahun lepas juga nampak berkesanan. So yang ini ni saya rasa amat-amat berkesan dan amat-amat berjaya lah. Kita tengok orang ramai yang menunjuk datang. Dan ini menandakan satu perkembangan kita khususnya dalam seni dan budaya di negeri Selangor ini disambut oleh semua masyarakat daripada generasi kanak-kanak sehingga tingkat dewasa. Kita laksanakan di semua negeri, bermula daripada Perlis sehingga ke Sabah. Cuma yang di Selangor ini, yang mana kita masih ada berbaki 5 negeri lagi yang masih kita akan buatlah. Yang mana satu di negeri Pahang, di Johor, di Kuala Lumpur, Sabah dan juga Sarawak. Ada 5 lagi.
0: Selepas Selangor, siri Festival Budaya akan diteruskan ke Johor dengan segamat menjadi lokasi penganjuran minggu depan. Bendera Selangor kembali berkibar di tiang bendera setinggi 120 meter di dataran Selangor selepas upacara menurunkan jalur gemilang hari ini. Tiang berkenaan merupakan tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara dan menjadi antara mercu tanda baru negeri Selangor. Juriirin tentera kepada Sultan Selangor, Kapten Datuk Ahmad Ramli Kardi berkata pembinaannya tercetus daripada inspirasi Sultan Sharafuddin Idris Shah selepas baginda melihat tiang Ibu Pertiwi ketika lawatan ke Kuching, Sarawak. Beliau berkata pembinaan tiang itu bertujuan memupuk budaya menghormati bendera sebagai lambang penyatuan rakyat serta menyemarakkan semangat patriotisme. Orang ramai turut digalakkan berkunjung ke dataran Selangor untuk melihat sendiri mercu tanda berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 4 kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 3.30 petang. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Shah Alam mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 157. Ia diikuti Johan Setia dengan bacaan 155, Petaling Jaya merekodkan 142 dan Banting 121. Manakala Kelang dan Kuala Selangor masing-masing mencatatkan IPU 100 di paras sederhana. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala 51 hingga 100 pada tahap sederhana dan sifar hingga 50 dikategorikan baik. Yayasan Menteri Besar Selangor, Yayasan MBI menyumbangkan 8 unit komputer riba pada pelajar berkeperluan di Dun Kota Anggrek, Esko Belia. Muhammad Najwan Halimi berkata, komputer riba merupakan antara keperluan penting bagi pelajar khususnya dalam menyokong pengajian di institusi pendidikan. Menurut beliau, bantuan itu diharap dapat meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Kuala Langat, Petaling dan Sabak Bernam, manakala malam hujan di beberapa tempat iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Ya, dalam pilihan hujung minggu sekarang ni lagu-lagu yang telah anda minta hingga pukul 5 petang ini. Okey, seterusnya kita nak tunaikan lagu telah diminta oleh sahabat kita yang berada di Rasa Utama Hulu Selangor, iaitu Abang Harun Hussein. Sedap nama kan? Harun Hussein. Oh, double H. Kita nak dengarkan lagu dari Lipan Barat Moga Sempurna. Okey, dia tujukan khas untuk kau kata sayang, sahabat yang mengenali diri ini. Gitu. Dan juga nak bersama juga kepada anda yang baru saja berumah tangga tahun ini. Alhamdulillah, selamat ulang tahun baru. Termasuk juga kepada Abang Am dan juga pasangannya di lorong renas itu. Dan untuk anda juga, semoga majlis anda berjalan lancar. Jom dengarkan lagu telah diminta moga sempurna. Dan ada juga selepas itu menanti lagu yang telah diminta oleh sahabat kita Awi tadi, Awi Mak Embong. Nak dengarkan lagu Scan, lagu bertajuk Yang Kalut Di Fikiran, sebentar lagi.

Itulah dia yang lagu bertajuk Yang Kalut di Fikiran. Yang kalut ni tekak macam mana? Ha, tem-tem ni pula lah dia nak tertelan yang liu tengah nak bercakap. Contoh lah kan, contoh. Itu kalau yang kalut ni tekak ya. Okay, cakap pasal tekak, selamat petang, selamat minum. Ketika ini makan-makan ke, buat apa? Cikodok, kuih tiaw, kemi ke? Jadi selamat dalam jemput selera. Okay, sesama itu nak share sikit. Okay, atlet karate kita iaitu Taven Run Kaliana Sundrom. Okay, baru je meraih pingat gangsa pertama negara untuk apa ni? Acara kumite lelaki kategori bawah 55 kilogram. Jadi untuk acara kumite lelaki atlet kita karate Taven Run baru je meraih pingat gangsa. Tahniah diucapkan. Dan juga untuk anda yang mungkin juga baru je terima award. Dapat anak ke, dapat cucu ke? Oh, lelah nugrah ya. Yang kurang terendah gitu. Jadi tahniah diucapkan. Dan sesambil itu kita dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita. Okey, kejap lagi ada lagu Beralun yang semalam bersama dengan kita tu. J Zainal dan Akta Tribunal. Okey, lepas tu ada juga lagu telah diminta oleh Ishraq yang berada di Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Dia pula nak dengarkan lagu Ekspedisi Semangat Yang Hilang. Okey dek, kita dengarkan kejap lagi. Okey.

care to break down.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Bella nantikan tau bila pagi esok ya. Untuk selamat pagi Malaysia, satu hari satu inspirasi. Belah pagi nanti ada seleksi pagi khabar dari negeri. Okey, gabungan Selangor FM, Langkawi FM dan juga Terengganu FM. Pukul berapa tu? Antara pukul 8 hingga pukul 10 pagi itulah. Bersama dengan DJ Apis dan juga DJ Awan. Itu untuk pagi esok.

0: What can I do jika ada lagu gelombang?
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Well, lagu-lagu tadi tuan akan dengarkan sebentar lagi. Tapi sekarang ni untuk Biz On Air. Jom kita nak bersama dengan peniaga kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya tu? Jual apa?
3: Tak kerja sikit.
0: Cik Ghazi kan? Jual apa Cik Ghazi oi?
3: So, kita dari Mujur Coffee and Company dekat Nilai. So,
0: Mujur Coffee ya?
3: Kita coffee shop.
0: Coffee shop. Yay. Siapa penggemar kopi yang kat tangan? Ramai kat tangan ni. Mujur Coffee ya? M-U-J-U-R?
3: M-U-J-U-A.
0: M-U-J-U-A. Mujur ada kopi. J-U-A. Mujur. Mujur. Tapi kita sebutnya Mujur ya? Faham? Okey, Mujur Kopi. Apa menu-menu yang ada selain daripada kopi?
3: Selain daripada kopi, kita ada menu-menu non-kopi juga. Macam coklat, matcha. Lepas tu, kita ada beberapa seasonal menu kita juga. Yang tu ganti-ganti terus setiap bulan. Dan ini menu-menu eksperimental kita orang. So, ada macam kopi mocktail ataupun non-kopi mocktail. Untuk makan-makan pun, kita ada tiramisu, cheesecake, soft cookies. Yang selain aku baru kita dengan banana cake.
0: Macam-macam menunya tu ya. Ini semua memang dessert-dessert yang macam wow. Mesti kena cuba ni. Awak yang buat ke? Ke siapa?
3: Yang sampai sekarang masih saya yang buat orang.
0: Menarik.
3: Ini semua homemade.
0: Okay, homemade. Okay, kalau kopi-kopi tu apa kopi-kopi ada dalam Mujur Coffee ni?
3: Dalam Mujur Coffee ni yang agak special sikit yang itu sebab kita mostly guna beans daripada West Sumatra.
0: West Sumatra.
3: Kita banyak ada experimental menu ataupun specialty coffee yang ada daripada sana kita bawa.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ada banyak radio, anda pilih tak dengarkan 100.9. Jutaan terima kasih lah diucapkan anda, anak andanya sambil dengar-dengar radio. Dah tertidur dah. Allah, somil. Juga ada yang turut menyapa. Apa khabar? Tiza, kita juga ada Ahmad dari Sendayan. Sihat ke Ahmad? Dari untuk anda kat mana tu? Tengah mandu lagi ke? Ke tengah sesantai hujung minggu ni? Dan juga kalau yang berkelah pangan tu, boleh calling-calling, boleh WhatsApp macam sahabat kita tadi kan? Ada yang call radio, ada juga yang hantarkan ke 019-3304-4425. Tadi dah pun bersama dengan peniaga tadi tu, Cik Ghazi. Lepas tu ada juga lah sahabat kita ya, sahabat pendengar yang respon. Apa katanya tu?
2: Babe, suruhlah dia cakap nilai tu dekat belah mana. Saya nilai ni tapi tak tahu besar sangat nilai ni.
1: Saya terus mesej kat peniaganya tu. Hey, orang tanya kau punya nilai ni besar kat mana, mu jual kopi tu. Lepas tu dia jawab apa tau, Cik Amin, dia kata dekat roundabout depan IPD nilai tu. Dekat roundabout dekat depan IPD nilai, dia kata shop lot depan roundabout. Gitu. Tapi tak salah saya, dia sangat dekat dengan universiti yang dekat nilai tu. Same kan? Dekat belah situ lah. Tapi kata tuan punya badan dekat roundabout depan IPD nilai. Okay, Cik Amin. Terima kepada anda. Sama peniaga petang-petang begini, jom kita buka dengan Epana sambil layan lagu Aina Abdul. Untuk anda peminat Aina Abdul dengan baju rare dan uniknya tu, kita bayangkan lah nyanyi lagu ni. Hai, hayati lagu bertajuk Sesaat.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Pada 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 5.38 minit petang hari ini. Selamat mendengarkan Selangor FM. Kalau pakai media sosial, jangan lupa tau, ha, follow Selangor FM di TikTok, Instagram, Facebook. Kalau ternampak nama Sianis tu, saya lah tu. Hai, salam kenal. Dah minum air ke tu? Selamat lah minum petang. Kacau-kacau, buat kopi ke, buat teh ke? Teh pun katanya nak cair-cair lah, super pekat. Gitu. Sambil-sambil dengarkan 1.09. Pekan biskut pun sedap juga kan. Tapi itulah pasal cuaca ni. Disebabkan cuaca panas lit-lit. Jadi kalau sesiapa merayau ke Itali, cik merayau, dapat jalan-jalan ada rezeki kat sana. Alamak, ada nyamuk yang sekarang ni menyebarkan virus West Nile. Ini dekat mana ni? Kat Itali. Sebabkan oleh suhu dan juga cuaca yang panas gitu. Kalau kita kat sini, kan di belah bahagian kita ni tengah dengan jerebu. Kalau dekat belah Itali sana, tengah meningkatnya penyebaran virus West Nile daripada nyamuk. Cintu pula dah. Itu kes yang berlaku lah belah-belah Eropah sana. Apapun kepada anda, semoga di kawasan tempat anda tu baik-baik je lah kan. Okay. Terima kasih kepada yang menyapa petang-petang gini. Ha. Sihat tak? Sambil berhello-hello tu sambil dalam pemanduan ini. Okay, selamat sampai. Terkejap lagi ada lagu dari Sarkas. Oh, nama band dia tak boleh pula kan. Kumpulan Sarkas dengan tajuk Hai Pengantin Baru. Juga lepas tu ada lagu khas untuk adik-adik yang tengah cuci sekolah ni. Kejap lagi ada lagu Will Think. Nantikan, okay.

daripada Andrew Hashim. Nyanyian oleh Arfis, lagu bertajuk Memori Rindu. Okay, kepada anda ya, ingatan untuk kita bersama. Jangan terpuk pening kepala ya, habiskan tenaga nak fikir benda-benda kita tak boleh ubah. Benda-benda tak boleh ubah seperti suasana kan, ataupun kata cuaca kan, kita tak boleh nak kawal kan. Lebih baik kita fokus pada diri sendiri. Dan juga dalam masa sama juga, yang tak boleh nak ubah mulut orang, boleh ke? Sekali dua boleh lah kita nasihat, tapi berkali-kali. Jadi hidup ni sangat singkat ni untuk kita susah hati memikirkan pandangan orang lain. Sesungguhnya pandangan Yang Maha Esa lebih penting lagi. Gitu. Jadi juga terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya soal pukul 12:30 hari tadi tu ke kan. Walaupun ada juga yang sempat baru menyapa, "Hi sis Zaini, tak apa kak, I love you." Wah, terima kasih lah dengar Selangor FM eh. Dan juga untuk kawan kita juga, Billy Hilo, thank you Awi. Ada Aunty Zai kita juga, pengguna kopi betul ni. So, tengah-tengah pengguna kopi dengan biskut. Wow, biskut apa kak? Biskut yang keras tu ke, atau biskut yang lembut ke? Tak kisahlah, biskut keras ke, biskut lembut ke, sendiri nak makan eh. Betul tak, betul tak? Suka lemak macam sedap kan, kena dengan kopi ke kan. Ataupun juga ada apa yang biskut mati, biskut tawar masing-masing lah kan. Selamat minum petang. Dan juga nanti kejap lagi ada lagu Wilting. Cik Amin ni mana saya, adik siap pun okey-okey. Ni lagunya. Juga ada lagu Aku Tak Tahan Lagi daripada Shidaludin. Nanti juga ya, lagu apa? Lagu yang dibetik ke konsert live KKB bersama dengan Camelia, lagu Datuk Ramli Sarip. Jumpa lagi okey. Assalamualaikum.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

0: apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asa Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Selamat berhujung minggu. Abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih ya, terus dia mendengarkan Selangor FM. Terima kasih juga untuk Anin, selesai sudah chill weekend. Dan sekarang perjalanan Abang Long pula temankan anda untuk layan hujung minggu seolah pukul 6 petang ni sampailah ke pukul 12 tengah malam. Sekejap lagi 6.15 minit petang, kita ada soalan teka-teki menerusi asah otak di Selangor FM. Apa soalan buat hari ni? Nantikan lagi. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.

Okay, anda sedang mendengarkan Layan Hujung Minggu di Selangor FM. Kurek Kundi, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okay, kurek kundi ni dia sejenis buah yang kecil lah ya, berbintik-bintik dan juga tak rata warnanya, dan sering dijadikan perbandingan lah dengan biji saga. Macam lirik dalam lagu tadi kan, peribahasa Melayu yang biasa kita dengar, yang merah saga, yang yang merah saga, yang kurek kundi, yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Apa ceritanya? Okay, apa pun, sekali lagi nak ucapkan selamat petang untuk anda rekan-rekan kita. Selamat berhujung minggu sambil minum petang, sambil dengarkan Selangor FM. Apa jugalah yang anda lakukan, semoga segalanya berjalan lancar. Jadi untuk hari ini, abang nak bagi soalan teka-teki dalam asah otak anda dengar betul-betul ya. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa air laut masin? Itu soalan untuk hari ini. Cuba anda fikirkan kenapa air laut masin. Cuba hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Abang nak tahu apakah sebabnya air laut masin.

Okey, ikan kekek mak ilo-ilo. Ada kena-mengena ke soalan teka-teki yang Balun bagi tadi? Kenapa air laut masin? Ramai rakan-rakan pendengar kita yang bagi jawapan ada kena-mengena dengan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu, selamat petang dan juga selamat bertugas. Terima kasih banyak. Moga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak Liza Ahmad dari Sungai nak jawab soalan teka-teki. Suami tolong bagi jawapan dekat. Kalau air laut manis Balun, semua semut datang berenang. Okey, itu jawapan daripada Liza Ahmad yang ada di Sungai. Encik Ramlan dari Kampung Bukit Hijau pula. Ini tengah hujan ni Balun. Alhamdulillah petang ni banyak tempat yang hujan Moga cepatlah jerbu yang melanda negara kita pergi. Cepat hilang agar kita dapat hidup dalam keadaan kembali normal, insyaAllah. Okey, jawapan daripada Cik Ramlan pula, sebab ikannya berpeluh Balun kena kejar dengan nelayan. Itu yang buatkan air laut jadi masin. Itu jawapan daripada awak. Ini daripada Cikgu Sharifah Nolia pula, sebab ikan berpeluh Balun peluhkan masin. Rajin pula dia rasa peluh ya. Cik Syarul pula dia jawab Cik Syarul dari Batang Kali, kalau air laut manis Balun, nanti semut datang berenang. Itu jawapan daripada Cik Syarul Batang Kali. Terima kasih juga Nur Hidayah Husin. Assalamualaikum Balun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Wan dari Kajang, kalau air laut manis semut datang berenang. Okey, itu antara jawapan yang kita terima daripada rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih juga untuk Umi, sahabat kita yang berada di Ampang. Alhamdulillah dekat Ampang pun hujan petang ni. Okay. Jadi bagi Abang Long, kenapa air laut masin? Sebab yang manisnya ada pada anda. Itu bagi Abang Long lah Kenapa air laut masin? Sebab yang manisnya ada pada anda kan. Tambah-tambah peningan setia Selangor FM.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Itu kita sibuk kejar dunia, tuan-tuan. Ibadah kita kepada Allah, kita cincai-cincai. Lepas saja. Lepas batuk di tangga. Jadi, nak makmurkan rumah Allah ni, dua syarat tu. Iman kepada Allah, sebenar-benar keimanan. Dan beriman dengan hari akhirat. Apa maksud beriman dengan hari akhirat? Nilai ukhrawi, nilai akhirat itu tebal berada di dalam hati dia. Besar. Nilai itu besar. Tuan-tuan, semua manusia tamak. Tak ada satu manusia pun yang tak tamak. Nabi-nabi pun tamak. Nabi Muhammad pun tamak. Tamak ah, Nabi tamak ustaz. Ustaz biar betul. Ha. Nabi tamak. Tamak tuan-tuan, tak tamak tak manusia. Apa maksud tamak? Tamak ni nak benda lebih. Mudah faham. Tamak ni nak benda lebih. Nak benda yang lebih elok, lebih cantik, lebih mewah, lebih kekal. Tamak. Tamak orang beriman, tamak akhirat bukan tamak dunia. Tamak Nabi. Nabi sanggup hidup paling sederhana. Sanggup susah. Kenapa? Nabi memandangkan akhirat ada yang lebih besar, ada yang lebih mewah, ada yang lebih baik, ada yang kekal. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan fana, akan binasa, hak di sisi Allah Ta'ala itu kekal. Nak kepada meninggalkan kesementaraan kepada yang kekal, yang itu tamak. Akhirat muda selama-lamanya. Nak syurga tamak. Biarlah susah sikit di dunia, asal di akhirat kita senang. Itu tamak lah. Jadi tamak ni tuan-tuan, tamak kepada akhirat ni kena bina. Tamak kepada akhirat ni kena bina. Macam mana kita nak tamak kalau nilai mata wang akhirat pun tak ada? Kita tak boleh nak kira. Kita tak ada depan mata kita. Semayang berjemaah 27 pahala. Ya, 25 ataupun 27. Ada hadis ke 27, ada hadis 25. Setengah ulama kata 27 tu semayang subuh. Sebab apa? Payah sikit nak mai. Nak tarik selimut, nak basuh muka, gosok gigi sebagai 27 pahala. Ya, setiap satu langkah, satu pahala kita sembang tadi dah. Tunggu semayang, dalam semayang kita berdiri angkat takbir. Allahu Akbar. Setiap lafaz Allahu Akbar tu pahalanya kita pun tak boleh nak ukur berapa besar. Allah nak bagi. La ilaha illallah pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Macam mana nak timbang tuan-tuan? Kita sebut la ilaha illallah dalam semayang, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali sebut? Dua kali sebut. Ya. Tang lain ada tak? Kira aku ada. Bismillahirrahmanirrahim, satu alif 10 pahala. Bismillah 19 huruf 190 pahala. Baca Quran dalam semayang 100 hasanah. Baca ketik dalam semayang duduk 50 hasanah. Baca luar semayang dalam keadaan berwuduk 25 hasanah. Baca Quran tanpa wuduk 10 hasanah. Manja abil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa bawa mai satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda. 10 kali baca Quran tanpa wuduk setiap satu huruf 10 hasanah. Dengar orang baca Quran satu huruf satu hasanah. Kita baca Quran, dengar tok imam baca, kita pun baca. Semayang ni dia bukan 27, 27 tu bukan kecil. 27 tu package. 27 ni set dia package. Dalam tu ada zikir, dalam tu ada tilawah, dalam tu ada ada segala dalam tu. Puasa pun dia, puasa mata, puasa mulut tak boleh cakap, hak benda baik-baik pun tak boleh cakap, benda yang disuruh saja. Mata puasa, tengok tempat sujud puasa, nak bergerak lebih tak boleh, puasa bergerak, puasa. Dalam semayang ni pergi. 27 pahala tu dia bukan pahala kecil-kecil satu-satu unit tak. 27 satu package yang mana unitnya tu kita tak tahu. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang tahu berapa besar unit satu-satu pahala daripada 27. Kerana dia pahala dalam semayang tu dia macam-macam ibadah dah. Jadi tuan-tuan tu bab semayang. Ya, bab semayang. Jadi mudah-mudahan kita faham. Sebab tu kita kena tanam nilai-nilai akhirat. Kena banyak mendengar hadis-hadis tentang kelebihan salat kita, kelebihan kita berzikir kita, kelebihan puasa sedekah kita. Jarang dengar dia tak ada gairah nak beramal. Jarang dengar tak ada semangat nak beramal. Kita beli kereta cantik, kereta lawa, Mercedes, kita tak beli Proton Saga. Hak baru punya, nama apa tak tahu, Proton baru tu. Nak Proton baru ke nak Mercedes? Semua orang pilih Mercedes. Sebab apa? Nilai. Sebab apa? Orang tahu kelebihan. Hak benda dunia orang tahu kelebihan. Boleh buat pilihan. Hak dunia akhirat tak boleh pilih. Sebab apa? Dia tak tahu nilai. Dia tak tahu kelebihan. Dia tak mau mengaji, dia tak mau dengar asyik syariat saja. fiqah saja, nilai amalan dia tak tahu, tamak akhirat tak akan wujud dalam hati dia ataupun terlalu kecil.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Jadi orang macam ni payah nak makmurkan rumah Allah. Nak makmurkan rumah Allah, orang yang iman dia kepada Allah jitu. Kemudian tamak dia pada akhirat besar dalam hati dan jiwa dia. Baru orang macam ni dia boleh makmurkan rumah Allah. Makmur rumah Allah ni tuan-tuan, minta maaf cakap. Dia bukan 5 kali kita mai semayang, 5 kali bayam, mai 5 kali balik. Bukan hak itu. Hak itu kira dalam proses memakmurkan rumah Allah. Tapi bukan sebenar-benar makmur. Kalau kita masuk kampung kita, kita katalah qaryah kita ni, satu hari 5 kali je orang duduk dalam. Habis cukup waktu zuhur orang pakai keluar. Asal lagi orang mai masuk balik kampung duduk kat rumah. Asal lagi lepas asal keluar. Makmur ke kampung macam ni? Kampung makmur ke? 5 kali je orang masuk duduk dalam kampung. Tak makmur. Yang makmurnya 24 hours. 24 jam. Hak tu makmur. Masjid Nabi SAW macam tu. Masjid Nabi SAW macam tu. Sahabat dia balik kerja. Kadang dia keluar daripada rumah pagi malam dia pergi kat masjid ibadah. Ada tilawah Quran, ada zikir, ada muraqabah, ada macam-macam. Tu produk syariah, produk iman. Ha, tu hebat sahabat-sahabat. Tapi masjid kita, jadi tuan-tuan apa yang kita nak fikir pada malam ni? Kita duduk ramai-ramai, makcik-makcik, ibu-ibu. Kita nak fikir apa malam ni? Bagaimana seluruh amalan saya sebelum ini boleh saya kekalkan besok hari dan sampai saya mati? Itu tujuan kita duduk malam ni. Bagaimana seluruh amalan saya pada yang sebelum-sebelum ini besok saya boleh buat sampai saya mati, dan bagaimana saya boleh menambah lagi amalan saya, memajukan keimanan saya. Tujuan kita duduk setiap majlis ilmu tuan-tuan, dia tak lain tak bukan, sebab itulah niat kita. Kita nak mati ucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi bukan senang. Hak yang hafal Quran pun belum ada jaminan dia boleh mengucap masa nak mati. Tok alim pun belum tentu. Tok wali pun belum tentu boleh mengucap. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia ucap la ilaha illallah, wajib syurga bagi dia. Pasti masuk syurga. Tapi bukan senang. Ada tok wali mati-mati kapiak ujian. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita nak fikir apa? Nak fikir khatimah kita. Nak fikir penutup kehidupan kita. Kita nak tutup dengan apa? Kalau dalam hati ni dunia sahaja, rumah besar, kereta besar, bini besar, sebagainya. Nak mati tu nak boleh mengucap, susah kot. Dia kena Allah Ta'ala ni nilai agama kena besar, dia boleh mati. Ya, kalau saya baling botol air ni kena dinding, dia keluar air, dia tak akan keluar besar. Sebab apa? Dalam botol ni air. Kalau dalam hati jiwa kita, iman kita hebat, kebesaran Allah, kehebatan Allah, cinta Allah, cinta Rasul ada. Kita bertembung saja dengan malaikat maut, hak keluar dari lidah kita, keluar dalam hati. Dia tak keluar lain. Kalau dalam dunia, keluar dunia. Kalau kereta, keluar kereta. Kalau rumah, rumah. Kalau meniaga, meniaga keluar. Sebab itu tuan-tuan, kita nak usahakan yang ada dalam hati kita ni, saya dan tuan-tuan, hak cakap ni untuk diri dia. Tuan-tuan yang dengar untuk diri kita, masing-masing keluarga kita. Mudah-mudahan kita dapat mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita kena usahakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sampai ke tahap lebih daripada cinta segala-galanya. Kata Nabi, tidak akan siapa yang 3 perkara yang mana kalau ada pada diri kita, kita akan dapat rasa iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Nabi. Antara tiga tu ialah dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ya, Allah Ta'ala dan Rasul lebih dicintai daripada segala-galanya. Yang kedua, tidak dia mencintai saudaranya melainkan kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Dia benci sebenci-bencinya. Dia benci kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Seperti mana dia benci bahawa dicampak dia ke dalam neraka. Yang tu, 3 perkara. Jadi kalau ada 3 ni, kita akan dapat rasa lazatnya iman. Semayang pun dia tak rasa beban. Sebab tu semayang sahabat lepas isyak sampai subuh, dia tak rasa semayang. Angkat takbir lepas isyak, sedap-sedap azan subuh. Loh, azan subuh dah, dia punya sedap semayang. Zikir punya sedap, baca Quran punya sedap. Dia dengar ceramah Nabi, dia tak pandang ke lain dah. Tengok-tengok, tahu-tahu habis dah. Loh, habis dah. Kita pandang apa? Pandang jam. Bila nak habis, Ustaz? Nak habis dah ni. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, ya, bapa-bapa, saya cakap ni kuat lah, lantang lah, untuk diri sendiri. Kemudian kita sama-sama kongsi. Hak cakap ni mudah-mudahan dia boleh amal, dia boleh sampai lagi, repeat lagi-lagi dan lagi. Tuan-tuan yang kita dengar ni, hadihi sabili ad'u ilallah, jangan lupa. yang kita tahu malam ni dia kena sampaikan. Hak ilmu disampaikan. Kalau kita tak sampaikan, kita sembunyi-sembunyi malah-malah buat akhirat kena tanya ilmu kita. Ya? Akan ditanya ilmu kita yang kita tahu kita amal ataupun tidak. Salah satu cara mengamalkan ilmu menyampaikan. Itu mengamalkan ilmu. Ya? Jadi wallahu a'lam bisawab. Masanya takat ini saja malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua, rahmati kita semua. Ya. Allah terima majlis kita, pengorbanan kita duduk sebentar waktu menunggu Isyak. Kalau ada urusan-urusan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Ada hajat-hajat yang belum tertunai, Allah tunaikan. Ada yang kurang sihat, yang tak sihat, Allah Ta'ala afiatkan untuk saya dan tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah Allahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Lu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.12. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.14. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.13 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okay, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Dah masuk malam, dah pun melepasi 7 malam kita ini. Dan ini yang nak kongsikan kepada anda, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini setakat pukul 4.30 petang tadi. Walau bagaimanapun, kita mengharapkan ada penurunan kerana banyak tempat dilaporkan hujan lebat hari ini. Jadi moga hujan yang turun itu, kita orang dapat mengurangkan lagi pencemaran udara jerebu di negara kita. Dan kalau ikut ini, IPU tidak sihat turut dicatatkan di Putrajaya dengan bacaan 161, diikuti nilai Negeri Sembilan 160, Shah Alam 157, Seremban 156, manakala di Johor juga melibatkan Segamat 156 serta Batu Pahat dan juga Tangkap masing-masing 155. Itu bacaan. Apapun, kalau dekat Ceras dilaporkan 153, Bandaraya Melaka dan juga Rakin, Johor masing-masing 152, serta Petaling Jaya 151. Dan kawasan lain yang juga turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah di Batu Muda, Kuala Lumpur, Banting, Selangor 132, Port Dickson, Negeri Sembilan 126, Alor Gajah, Melaka 119, Indra Mahkota, Kuantan, Pahang 111, Kuala Selangor 108, Kelang 107 dan juga Balok Baru, Kuantan, Pahang 103. Jadi seperti mana kita maklum dan juga untuk mengingatkan, bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan juga 301 ke atas dikategorikan sebagai berbahaya.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Tahu ni,
1: Fahad.
0: Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya dengan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Zaman sekarang, kita hidup dalam keadaan yang serba cepat. Mesej masuk, kita rasa perlu balas segera. Kerja datang, kita rasa perlu siap hari ini juga. Kalau boleh, semua nak selesai sekarang. Cuba fikir sekejap. Betul ke semua perkara ni perlu diselesaikan hari ini juga? Atau sebenarnya kita yang terlalu takut untuk berhenti sekejap? Kadang-kadang kita rasa bersalah bila tak buat apa-apa. Bila berehat, rasa macam tak produktif pula. Sedangkan ada perkara yang memang perlukan masa. Ada keputusan yang perlukan jarak. Dan ada pula emosi yang perlukan ruang untuk reda dengan sendiri. Masalahnya, bila kita paksa selesaikan semuanya serentak, fikiran jadi penat, emosi jadi tegang dan keputusan yang dibuat selalunya bukan keputusan yang terbaik pun. Pernah tak kita buat keputusan dalam keadaan yang tergesa-gesa dan kemudian terfikir, kalaulah aku tunggu sekejap? Menangguhkan bukan bermaksud lari. Berhenti bukan maksudnya menyerah. Kadang-kadang, menangguhkan itu tanda kita bijak mengurus diri. Bila kita beri masa, fikiran jadi lebih jelas. Emosi pun jadi lebih stabil dan kita boleh melihat sesuatu dari sudut yang berbeza. Tak semua mesej perlu dibalas segera. Tak semua masalah perlu ada jawapannya hari ini juga. Dan tak semua persoalan hidup perlu selesai sebelum tidur malam. Apa yang penting, kita tahu perkara mana yang perlu disegerakan dan perkara mana yang boleh ditenang-tenangkan dulu. Jadi hari ini, kalau kepala rasa penuh, kalau dada rasa sesak, berilah izin diri untuk berkata, aku boleh berhenti sekejap. Kerana kadang-kadang keputusan terbaik datang selepas kita memberi ruang untuk diri bernafas. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Budaya Selangor 2026 mendapat sambutan golongan muda. Setiap negeri mempunyai identiti seni dan budaya tersendiri. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Budaya Selangor 2026 turut memperlihatkan sambutan menggalakkan daripada golongan muda termasuk pelajar sekolah. Esko Kebudayaan Datuk Borhan Ahmad Shah berkata kehadiran mereka termasuk mengenakan pakaian tradisional menunjukkan minat generasi baru terhadap budaya dan identiti negeri. Beliau berkata pelibatan generasi muda perlu diteruskan bagi memastikan identiti dan warisan Selangor tidak terhakis pada masa akan datang.
2: Bukan sekadar sambutan daripada golongan dewasa, orang tua, tetapi daripada kaunsi sekali mereka hadir beramai-ramai. Dan kalau kita lihat tengok berapa ramai anak-anak muda kita yang datang dengan berpakaian tradisional, ini menunjukkan bahawa mereka begitu minat untuk memperkasakan budaya itu sendiri. Dan usaha ini perlu diteruskan. Sebab itu negeri Selangor kita mengenal pasti ya, identiti, apakah kebudayaan makanan dia, pakaian, muzik dan sebagainya. Jadi saya pasti kalau ini dapat kita teruskan, Kerajaan Negeri Selangor bekerjasama dengan MOTEC dan juga JKK Energi Selangor, maka kita dapat perkasakan.
1: Sementara itu, Datuk Borhan berkata Selangor akan terus mengangkat kepelbagaian makanan tradisional daripada pelbagai etnik sebagai sebahagian identiti dan warisan negeri. Katanya antara yang bakal diketengahkan ialah Tat Bangkulu dari komuniti Bangkulu. Selain makanan tradisional masyarakat Bugis, Banjar, Minang dan beberapa kaum lain.
2: Pada hujung tahun ini, bulan sebelah ini, insyaAllah kita akan angkat satu lagi iaitu Tat Bangkulu ya, yang daripada kaum orang Bangkulu. Dan tat ni kita akan buat satu Malaysia Blue Obricorn dan akan kita wartakan sebagai makanan ataupun gastronomi bagi identiti negeri Selangor. Jadi kita akan mencari dan mencokil beberapa kaum lagi termasuk Bugis, orang Banjar, orang Bangkulu, orang Minang dan sebagainya. Jadi ini kita pastikan bahawa setiap bukan makanan saja. Jadi itulah kita nak perkasakan semua supaya Selangor ke arah pembangunan tetapi dia tidak ketandusan dalam memperkasakan identiti dan budaya.
1: Festival Budaya Selangor bukan sekadar mengetengahkan seni dan warisan, malah menjadi ruang masyarakat pelbagai kaum mengenali budaya antara satu sama lain. Ang Jin Wah berkata, pelibatan bersama dalam aktiviti kebudayaan dapat mengeratkan hubungan masyarakat Melayu, Cina dan India.
3: Dia dapat mengeratkan hubungan kita, kita dapat juga memahami culture-culture Melayu, Cina dan India. So masa kita join sekali, saya rasa malam ini akan menjadi amat meriah. Kita juga dapat memahami budaya orang Melayu macam untuk persembahan naga ini kan. Kita ada juga masukkan unsur-unsur lagu Melayu ke dalam drum Cina.
1: Bagi Nur Najihah Muhammad Akmal pula, festival berkenaan memberi peluang mengenali budaya dan pakaian tradisional yang sebelum ini tidak pernah dilihat secara dekat.
4: Saya memang minat untuk mengenal budaya seperti ini dari kecil lagi. Jadi saya bersemangat untuk sertai festival begini. Saya dapat mengenal lebih banyak budaya dan dapat mengenal banyak baju tradisional yang saya sendiri tak pernah nampak. And saya nampak dekat sini. Generasi seperti kita ini perlu mengenal dan mengetahui tentang budaya-budaya untuk kitalah juga perkenalkan ke generasi yang akan datang.
1: Dalam pada itu, setiap negeri mempunyai identiti seni dan budaya tersendiri yang diketengahkan menerusi penganjuran festival budaya di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Muhammad Razi Omar berkata, pendekatan itu turut diterapkan dalam Festival Budaya Selangor dengan mengetengahkan cempulin serta makanan tradisional seperti nasi ambeng dan sate kajang.
5: Kita di setiap negeri itu, kita mengangkat identiti negeri itu sendiri. So yang di Selangor ini, sebab saya kata tadi, kita angkat satunya cempulin, dalam produk makanan kita nasi ambeng, sate kajang kan, dan muzik-muzik pula yang berasaskan identiti negeri masing-masing lah. Contoh kalau tengok tadi yang Selangor, khusus negeri Selangor lah.
1: Selepas Selangor, siri festival budaya akan diteruskan di Segamat Johor pada minggu depan dengan mengetengahkan identiti seni dan budaya negeri berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 6 kawasan di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat petang tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia mencatatkan bacaan tertinggi 158, diikuti Shah Alam 156 dan Petaling Jaya 150. Manakala Banting merekodkan 141 dan Kelang 118 serta Kuala Selangor 112. Orang awam dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, terutama aktiviti lasak, serta memakai pelitup muka yang sesuai jika perlu berada di luar. Golongan berisiko seperti kanak-kanak dan warga emas disaran mengambil langkah lebih berhati-hati. Seramai 104 pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menerima bantuan berjumlah lebih RM100,000 daripada Tamu Kebajikan dan Pelajar Yapim TKPY. Bantuan meliputi sara hidup, yuran pengajian serta 7 unit komputer riba bagi menyokong keperluan pembelajaran. Seramai 59 pelajar menerima bantuan sara hidup RM1,000 seorang, manakala 38 pelajar menerima bantuan yuran berjumlah RM25,080. Sementara itu, 675 warga UKM turut menyumbang hampir RM143,000 setahun menerusi skim infak gaji untuk disalurkan kepada pelajar yang memerlukan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Manakala pagi esok, ribut petir di beberapa tempat antaranya di Kelang, Hulu Langat, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
6: Seratus perpuluhan sembilan FM.
7: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
8: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026, jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
9: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
10: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 8.21. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 8.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.21 minit malam.
9: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
11: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami, bersama untuk sentiasa menghormati, bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

detik bintang-bintang dah pun 8.33 minit malam. Untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM, anda masih lagi bertemankan Abalung untuk layan hujung minggu di Serangan FM 8 hingga 9 malam. Kita berhibur dengan lagu-lagu irama kenangan. Bukan saja di Lembah Kelang yang banjir kilat berlaku, dengan ceritanya dekat Jalan Gua Musang pun juga turut terjejas. 9 jalan di Gua Musang juga turut terjejas banjir kilat yang berlaku disebabkan hujan lebat yang turun di mana-mana di seluruh negara pada hari ini. Syukur Alhamdulillah. Okay, apa pun, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang dalam perjalanan macam Puan Rosie dan juga suami. Terima kasihlah dengarkan Serangan FM. Sebagai biasa, untuk lagu-lagu irama kenangan Retro Mania ni, kami tampilkan lagu-lagu yang pernah popular satu masa dulu. Kejap lagi ada persembahan daripada Datuk DJ Dave dengan Kawan Setia, lagu yang rakamkan pada tahun 1979. Ini dia Nurul dengan Cinta Azali. Retro Mania, Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, hati-hati dalam perjalanan untuk semua rekan-rekan kita yang masih lagi dalam perjalanan. Moga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ni nak bagi tahu kepada anda peminat lagu-lagu Irama Hindustan, lagu Tamil. Okey, jangan lupa kita ada koli-boli menanti anda 9.15 minit malam nanti. Lagu-lagu best Allah dah susun untuk hiburan kita bersama. Jadi nantikan koli-boli 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Kejap lagi ada persembahan dari Eddie Hamid. Sekalinya telah berakhir, layan dulu ini dari Norino. Jika sayang, kata sayang. Retro Mania, Selangor FM, pilihan tepat.

좀 알아야 되실 때. 뭔가 selamat hari Senin sukses terus dan maju jaya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 ke-5 di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam tuan-tuan di mana juga mendengarkan Selangor FM. Dah pun 9.21 minit malam. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang terus setia mendengarkan Selangor FM. Pertemuan Abang Long, insya

Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor

Okey, moga terhibur menaikkan lagu Mehri Mehbuba, lagu dari filem Pardes. Filem tahun 1997, Mehri Mehbuba tu maksudnya wahai kekasihku. Dan secara keseluruhan lah, antara yang boleh belum faham mesti lirik lagu ni. Wahai kasihku, engkaulah insan yang sangat aku cintai. Kehadiranmu memenuhi hidupku dengan cinta dan juga kebahagiaan. Dan aku begitu terpesona dengan kecantikan serta kasih sayangmu. Siapa tu yang dipuja-puja tu? Tak lain tak bukan lah. Macam tu yang memujanya Datuk Syaruhan lah. Moga Azim, sahabat kita dari Setia Alam, terhibur mengakal lagu yang dia minta Abang Lung tunaikan. Okey, Abang Lung dah tunaikan. Dan kata sahabat kita Izan yang tengah mendayung ketika ini, oh, masa ni Abang Lung mahima lawa gila tapi bila dia buat operate, lepas tu terus lain wajahnya Semuda semua lawa bila dah dah berumur, bertambah usianya, berubahlah sikit demi sikit demi sikit kan. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu dari filem Visa, judul lagu ni To Visa. Penyanyinya Sonu Nigam dan juga Alkayani. Miasi Koli Boli di Selangor FM, pilihan tepat. Selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa, antaranya Ibu Ros yang berada di sawah sempadan. Dekat sawah pun hujan lagi malam ni belum.

Okey, sebuah lagu yang pernah didendangkan oleh Muhammad Rafi diberi nafas baru. Okey, yang pastinya untuk malam ni, yang baru nak ucapkan selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang sedang bertugas. Okey, yang sedang bertugas di Tol Slim River juga. Terima kasih. Layan Kuala Boli, terima kasih dengarkan Song FM malam ni. Ya, Malung hadir menemani anda. Terima kasih banyak Cikgu Syarifah Nolia. Selamat meneruskan tugasan Malung. Dekat Berang ni hujan pun baru berhenti juga. Alhamdulillah sejuklah sikit . Dan sama-sama kita doakan moga jerbu hilang dan cuaca semakin baik dan juga langit membiru kembali seperti sedia kala, insyaAllah . Okay, terima kasih juga untuk Palang Haji Dolar. Alhamdulillah makin ramai pendengar Selangor FM, peminat-peminat. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jadi malam ni juga kita nak ucapkan terima kasih juga untuk Ariati, sahabat kita yang berada di Sungai Perak juga hadir menemani. Abalung nak bagi tahu ni, sempena hari lahir saya semalam, 19 September . Nak minta Abalung belanja lagu Hindi apa-apa pun boleh. Dan juga nak ucapkan selamat menyambut hari lahir juga untuk semua pendengar-pendengar Sungai FM yang lahir pada bulan 9. Semoga semuanya dipanjangkan usia, sehat selalu, dimewahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. InsyaAllah, doa yang baik-baiklah untuk anda semua, okey?

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Bacuki berhati-hati dengan jejaka-jejaka itu. Ini lagu Punjabi didendangkan oleh Punjabi MC. Mesti anda ingat lagu ni sekitar tahun 1990-an memang cukup popular. Zaman zaman kita sekolah menengah dulu Dah pun 9.55 minit malam. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang baru hadir menyapa, antara Liza Ahmad yang berada di Sungai Perak juga hadir. Katanya ramai yang lahir bulan September ni. Liza pun awal bulan September. Abang Long pun bulan September, ya. Anis pun sama juga. Assalamualaikum juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain, antaranya Aunty Zai dari Simpang 4 Hutan Melintang Perak. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat sekali boli juga untuk semua pendengar Selangor FM. Buntang biji mata dengan lagu tadi ya, lagu Bangra. Okey, lagi kita nak belanja lagu dari dendangan Al-Kayani, lagu dia petik dari filem Soldier. Apapun kita layan dulu, ini dia satu lagu Tamil. Tatu tatu pesum.

Okey, itu dia lagu dari filem Soul dia. Mary Corbin, May Joy, Palang-palang macam dia lah, suka sangat lagu ni ya. Okey, filem Soul dia pastinya lakonan hebat Bobby Droll dan juga Preeti Zinta. Preeti Zinta tahun ni umur dia dah 51 tahun dah. Okey, kalau kita tengok perkembangan dia dikini sekarang, dia dah duduk dekat Los Angeles ya. Sebab dia kahwin dengan orang putih kan. Bahagia pengurus kepasangan anak kembar. Tengok gambar dia dekat Instagram. Dia pergi hantar anak pergi sekolah eh? Dia dapat anak pun melalui ibu tumpang pada tahun 2021 eh? Nama anak kembar dia Jai dan juga Jia. Terbaru, Preeti Zinta dikatakan bakal kembali ke layar perak melalui projek filem Lahore 1947 arahan Rajkumar Santosh dan yang diterbitkan oleh Amir Khan. Selain daripada berlakon, beliau juga aktif sebagai seorang usahawan, pemilik pasukan kriket IPL, Punjab Kings, serta kerap berkongsi momen kehidupan di akaun Instagram rasminya Preeti Zinta. Dia antara artis-artis ataupun aktris Bollywood yang mempunyai lesung pipit yang cukup mendalam. Dekat 3 inci kat tu.

Eh, lama tak kudarakan lagu Jani Zikr Jani Mani, Anuraya Padual, Padual dan juga Kumar Sanu. Eh, lagu dipetik dari filem Asyik, filem tahun 2001. Okay, lagu yang pastinya mengambil memori, komposernya Syajif dan juga Darshan. Filem Asyik ni lakonan Karisma Kapoor dan juga Baby Doll. Jani Zikr Zaman ni, Maha Wahai Kekasih Hati, Insan Kesayanganku. Itu maksudnya. Okay, terima kasih. Selamat malam tu sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Salam malam. Waalaikumsalam Kak Ruby. Kak ada je ni kurang sihat. Maaf lambat menyapa. Okay, ya, tak apa-apa, nasihat kita doakan. Semoga cepat sembuh, dikembalikan nikmat kesihatan untuk rakan-rakan pendengar kita. Terima kasihlah terus dia dengarkan Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Selamat pagi, Bang Ari Jody. Tuhan telah menciptakan pasangan ini. Okey, lagu ni dia petik dari filem Ramne Bang Ari Jody. Lagu tadi judulnya Tujuh Merah Diketahui. Lagu dendangan daripada Arup Kumar Rato. Okey, menghiasi koli-boli di Selangor FM. Daripada filem ni yang mengisahkan tentang Suri, seorang lelaki yang pemalu yang dilakonkan oleh Datuk Saruhan. Dia sederhana dan juga bekerja sebagai kerani. Dan selepas satu peristiwa yang tak dijangka, dia berkahwinlah dengan Tani. Tani ni dilakonkan oleh Anushka Sharma. Okay? Jadi Tani ni seorang wanita muda yang dia mempunyai personaliti yang jauh lebih ceria dan juga berani. Walaupun sudah berkahwin, Tani masih lagi suka dia nak buka hati pada Suri. Jadi Suri ni dia cubalah pelbagai cara. Kemudiannya dia cuba mendekati istrinya dengan mengubah penampilan dan mencipta identiti berbeza bernama Ras. Jadi pada sinilah tercetusnya kisah tentang cinta, penerimaan identiti dan juga persoalan sama ada cinta boleh tumbuh selepas perkahwinan. Nah, itu ceritanya. Maknanya diorang tak bercinta sebelum kahwin tau. Tapi mereka cuba mencipta

Kriya Syukriani dari filem Hamara Dil Abki Pasal Hei, filem tahun 2000 yang dibintangi oleh Anil Kapoor dan juga Aishwarya Rai. Dan lagu tadi dendangan daripada Udit Narayan dan juga Alka Yagni. Dan lagu tadi juga dicipta oleh komposer Sarjif dan juga Darshanda. Manakala penulis liriknya adalah Javid Akhtar. Okey, malam ni untuk hari Ahad kita pelbagaikan yang lama, yang baru, semua ada untuk anda. Pastinya Musik Kolibori di Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, tadi lagu dengan pada Udit Narayan dan juga Kavita Krishnamurti, lagu Tamil yang berjudul Acoco Punnagai. Okey, lagu dari filem Sajahan yang dilakukan oleh Vijay dan juga Richard Parlour. Okey, Acoco tu maksudnya ayo lah, macam aduhai ya. Punnagai tu maksudnya senyuman. Okey, maksudnya dia terpegun lah, aduhai senyumannya. Tu maksud lagu yang baru saja kita dengarkan tadi. Lagu Tamil musik Koli-Boli di Selangor FM, dan nampaknya kita dah berada di penghujung berbaki dua lagu sebelum kita nak tutup kedai Koli-Boli pada malam ni. Jadi harapan daripada Abalong agar anda semua terhibur lah mendengarkan lagu-lagu yang disusun ya, dan pilih oleh rakan-rakan pendengar kita. Dan ini lagu permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia, nak tunjukkan istimewa untuk Kak Ruby ya, lagu istimewa. Terima kasih juga untuk Zah juga hadir menemani. Moga terhibur dengan selisi lagu-lagu yang kami sajikan. Dan Cikgu Noli juga nak ucapkan selamat malam untuk Bonda Anggrek dan juga Kak

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Dedah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Okay, layan hujung minggu di Serang FM. Masih lagi bertemankan dengan Malung ketika ini dengan lagu-lagu yang baru susun khas untuk anda di jam yang terakhir. Okey, dua jam yang sebelum tadi kita dah layan Koli Boli. Jadi kepada anda yang rasa tak puas untuk Koli Boli malam ni, jangan lupa minggu depan kita kembali lagi dengan lagu-lagu yang best untuk hiburan kita bersama. Baiklah, untuk jam yang terakhir, jomlah. Sambil menantikan mata nak terlelap, itu yang kena tidur lah. Yang tak boleh tidur, jangan buat-buat tidur pula. Kata pasal-pasal kan, Okey, apapun, jom. Terus diam dengarkan Serang FM Radio No. 1, Orang Selangor.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

payah juga kata orang nak melayan ya. Orang yang banyak ragam dalam hidup anda. Okey, 11.30 minit malam. Alhamdulillah hari ini bendera Selangor kembali berkibar di tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara. Tahukah anda tinggi tiang bendera di Shah Alam ni setinggi 120 meter di dataran Selangor. Dan hari ini bendera Selangor kembali berkibar selepas upacara menurunkan jalur gemilang. Jadi kekibaran bendera itu melambangkan kedaulatan, identiti serta kedudukan Selangor sebagai antara peneraju pembangunan di negara kita. Jadi juruiring tentera kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Kapten K. Dato' Ahmad Ramli Kardi berkata, di mana idea pembinaan tiang berkenaan tercetus daripada inspirasi Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sarawak Idris Shah Al-Haj ketika melihat tiang Ibu Pertiwi semasa baginda mengadakan lawatan ke Kuching Sarawak. Dan menurut beliau, ya, titah baginda kemudiannya diterjemahkan menerusi pembinaan tiang bendera di Selangor di dataran Selangor. Jadi tujuan pembinaan tiang bendera di Selangor ini adalah untuk memupuk budaya menghormati bendera sebagai lambang penyatuan semua rakyat. Jadi orang ramai juga digalakkan untuk hadir ke lokasi berkenaan untuk melihat sendiri tiang bendera setinggi 120 meter. Okey, kebanggaan negeri Selangor. Jailo!

mulakan hari anda bersama-sama Teh Tarik Kopi O dengan inspirasi dan ilmu. Dengarkan Semangat Pagi, program istimewa yang menyuntik semangat dan membuka minda anda setiap pagi. Ikuti Semangat Pagi bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi dari komuniti Selangor Baca. Kupasan terbaik, buku-buku terpilih yang mencetuskan idea, mencabar pemikiran dan mengubah perspektif anda. Setiap Isnin, pukul 8.30 pagi hanya di Selangor FM 100.9, pilihan tepat. Radio nombor 1, Orang Selangor, Semangat Pagi. Inspirasi untuk permulaan hari anda yang hebat.

Melina dan juga Syida dengan secangkir madu merah. Kata Cikgu Sarifah Nolia, mata tadi macam dah kecil je dengar lagu-lagu macam ni, segar balik mata. Okey, cuaca sejuk pula tu. Okey, jangan tidur, tunggu balon habis konti baru tidur. Okey, boleh. Terima kasih juga untuk Ibu Ros. Okey, balon balik nanti hati-hati, moga selamat sampai. Terima kasih temankan kami dengan lagu-lagunya. Terima kasih juga untuk Oida Abdullah. Selamat malam balon, moga selamat sampai. Terima kasih lah sahabat-sahabat kita, Zara dari Bangsa, juga Samsul Azhar Zamani, dan juga semua sahabat-sahabat walau di mana juga anda mendengarkan Serangan FM. Abang hargai kesetiaan anda semua, terus dengarkan Serangan FM pindah tempat.

Hai, terus payah dengan Realiti dan Fantasi. Dah pun 11.52 minit malam. Masih lagi berangan-angan ke tu. Jangan berangan sangat. Takut siling kat atas tu kan runtuh pula. Okey, ada disebabkan terungan anda yang teramat sangat. Apa pun, terima kasih banyak Izan ya. Juga hadir mana-mana. Kita bersiaran minggu depan pula, Ibaloh, ya. InsyaAllah. Okey, terima kasihlah ya. Juga untuk Induk Maimun dari Sungai Udang Melaka, juga menemani Cikgu Sharifah Nolia. Juga untuk Kak Izzat, apa Kak Zaini yang pada di pucung juga, terima kasih. Betul tu, Abang Long, jangan tidur dulu. Jahat dah pun. Okey, insyaAllah yang panjang umur Abang Long kembali lagi teman ke anda. Apa kalau ikut jadualnya macam biasalah, setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, menerusi layan hujung minggu di Selangor FM. Doakan Abang Long sehat ya. Abang Long juga doakan kesihatan untuk anda semua. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia National FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026, bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan National FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya, dan juga pelbagai informasi yang tepat dan sahih akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita terhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan National FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan, dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio National FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio National FM. Terima kasih banyak-banyak, antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan National FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan, mungkin berkongsi kan. Jangan pendam-pendam, ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hak laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelutup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga pelbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan cacatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus menemankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa, dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir, dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang, dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: jam 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nasional FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan

rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM, dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga hiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook National FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di National FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun keadaan rosak dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-88-7752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan National FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio Nasional FM, sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland, Pahang, 93.1, di Dungun, Terengganu, 96.9, dan juga yang berada di Greek, Perak, 95.4. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh dengarkan dan juga muat turun ATM Klik di telefon bibit anda, boleh dengarkan di mana sahaja, yang sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin dan hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus, solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah, ataupun istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi, yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya, iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang sempurna dari segi hau, dari segi nisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal, ya. Kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat, ataupun disebut dengan mandubun, ataupun juga disebut mustahibun, atau juga disebut tatawwu. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat, kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram, Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat,
1: Allahumma

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: 100.9 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dapat 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, selamat pagi Isnin buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami sebagai peneman anda, kerana anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, tertarik kopi O, edisi hari ini, Isnin 21 September 2026, bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Siapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan. Dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepal 5.56 minit pagi. Zon 2 Sabak Benana Kuala Selangor 5.58 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.56 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: 100.9 FM.
1: Teh tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
2: Okey, 6.33 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan temani anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
3: Okey, jadi sekarang ini tibalah masanya untuk kami kongsikan Al-Kisah untuk pendengar setia di Selangor FM.
4: Al-Kisah.
3: Kisah lampau diungkit dalam grup family wanita terkilan. Bantuan RM2,000 je jadi senjata seorang pakcik sampai sanggup putuskan hubungan, panggilan telefon pun tak dijawab. Ini cerita ngungkit-mengungkit lah ni.
2: Okey,
3: di viral kan di media sosial baru-baru ini, bantuan diterima ketika berdepan kesusahan boleh menjadi sesuatu yang amat bermakna dan dikenang sepanjang hayat. Tapi bagi sebuah keluarga ni, pertolongan untuk melangsaikan tunggakan bayaran kereta yang berjumlah RM2,000 beberapa tahun lalu akhirnya menjadi bahan ungkitan sehingga hubungan persaudaraan sehingga terputus. Lebih menyedihkan lagi Wan, bantuan yang pada awalnya dianggap sebagai rezeki kini didakwa digunakan untuk memalukan mereka kerana hidup dalam kesusahan. Meluahkan rasa terkilan, wanita ni kata keluarganya mempunyai tunggakan bayar RM2,000. Bayaran kereta tertunggak lah.
2: Okay.
3: Dan ekoran daripada tu, bapa saudaranya atau pakcik dia ni offer lah. Nak dahulukan bayaran tu, tak apalah. Pakcik kan, anak buah, siapa lagi nak tolong kamu kalau bukan pakcik sendiri? Kononnya gitu. Tetapi pakcik dia kata dia tawarkan nak bayar dulu sebab keluarga memang agak susah dan tidak mempunyai duit ketika itu. Jadi kami setujulah. Dan mak bagi tahu yang kami akan bayar balik sedikit demi sedikit mengikut kemampuan. Dan mengenangkan situasi kewangan mereka ketika itu, bapa saudaranya menyatakan wang tersebut tidak perlu dibayar pula. Kerana dia ikhlas mahu membantu. Tak hanya dengan itu, dia minta merahsiakan bantuan berkenaan daripada ahli keluarga yang lain bagi mengelakkan timbul perasaan iri hati. Tapi tanpa diduga, tanpa dijangka, bantuan yang pernah dihulurkan secara senyap-senyap tu tiba-tiba diungkit kembali dalam kumpulan WhatsApp group biarpun mereka tidak mempunyai sebarang perselisihan dan faham dengannya. Tiba-tiba je.
2: Jadi tiba-tiba pakciknya tu hantar dalam WhatsApp keluarga dan terang-terangan memang tuju pada keluarga mereka lah.
3: Betul lah tu.
2: Tapi yang paling terkilannya keluarga mereka tak ada bergaduh pun. Jadi terkejut lah bila lepas baca tu. Jadi mak wanita ni cuba hubungi pakcik tu tapi dibatalkan dan terus hantar mesej. Tak perlu hubungi, mulai hari ini aku anggap kita tak ada apa-apa hubungan dah.
3: Pula dah.
2: Jadi, dia pun memang terkesima lah dengan mesej yang diterima tu.
3: Jadi
2: adunya lagi sehingga kini dia mengakui masih tak tahu punca atas apa sebarang kesilapan yang dilakukan. Sampaikan hubungan kekeluargaan yang harmoni itu boleh bertukar jadi renggang.
3: Dan antara itu mengundang pelbagai reaksi warga maya dengan rata-ratanya beranggapan terdapat individu yang menjadi batu api. Saya pun rasa benda yang sama juga bila saya baca pada awal tadi.
2: Okay.
3: Takut ada batu api yang petik keluarga kau dan kutuk-kutuk dia. Dan tak akanlah orang nak mentan tiba-tiba.
2: Yeah.
3: Ada juga yang pesan jangan bayar sikit-sikit tapi kumpul sampai cukup RM2,000 dan terus bayar secara penuh. Pastikan bayar ada saksi. Itu antara pesanan lah. Kalau ada berhutang dengan orang, kumpul sikit-sikit, bayar lansam, tutup terus. Okay. Jadi moral of the story yang kita boleh ambil dekat sini, itulah, tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri lah. Kalau betul-betul nak membantu, jangan dibunyi-bunyikan. Dilewat tu ataupun di masa akan datang. Dan satu lagi, itulah, benda boleh bincang. Kan? Kenapa sampai nak bergaduh macam ni, sampai mengungkit cerita 2 tahun dulu apa semua ni kan?
2: Kalau anda kata betul lah wujudnya batu api tu, rasanya kita boleh bincang dulu kot.
3: Betul.
2: Kan? Tak perlu nak terpengaruh sangat lah dengan batu api yang tidak membantu pun sebenarnya.
3: Yelah, awak dengar sebelah pihak.
2: Kan?
3: Mana boleh kita buat keputusan untuk orang lain? Kalau awak dengar, awak cakap Apis ni macam ni kan? Awak jumpa saya macam mana? Kan? Kadang-kadang saya pun tak tahu cerita ni.
2: Betul.
3: Betul ataupun tidak. Jadi itulah antara peringatan daripada kita. Cerita-cerita juga. Tapi kita ambil iktibar daripada kisah ini. Dan kita doakan kepada keluarga tersebut, semoga urusan ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin lah.
2: Amin.
3: Kita tak nak lah anak buah dengan pakcik, pakcik saudara mara ni sampai terputus pula hubungan kan. Kita tak nak tu.
2: Tambah pula pernah membantu tu. Tak sedap lah. Kita orang kata dah terhutang budi dah. Dah harmoni dah. Dah semua dah tiba-tiba jadi macam tu.
3: RM2,000 pun boleh tolong macam tu. So maknanya pakcik ni memang rapat sangat lah ni.
2: Betul. Tiba-tiba. Tapi terkilan lah. Kalau pakcik yang dah rapat tu tiba-tiba jadi renggang macam tu. Putusan tu. Sakit tu.
3: Tak apa. Kita doakan harapnya perkara ni dapat diselesaikan. Kalau betul lah ada batu api ataupun sebagainya, harapnya yang si batu api tu berhentilah buat benda-benda yang tak berfaedah ni.
2: Harapnya tobat lah . Jangan buat benda yang orang kata jangan buat jahat kat orang.
3: Betul. Banyak lagi benda berfaedah yang si batu api ni boleh buat. Main pickleball, skateboard, mainlah benda-benda macam itu.
2: Jalan-jalan dengan sepatu roda
3: mu. Apa boleh. Okey, selepas ini rancangan refleksi menanti anda di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit. Cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir. Itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, itu dekat Amelia baru saja berlalu dengan Duniaku, membawa kita sekarang ini menghampiri 6.53 minit pagi dah pun dah hujung-hujung jam yang pertama untuk segmen Teh Tarik Kopi. Oh, hujung jam yang pertama eh.
1: Okey, jadi terima kasih juga kepada anda yang menyapa di talian WhatsApp macam siapa ni?
0: Tuan Herman.
1: Tuan Herman mantap menyapa kita. Kita nak tanya juga lokasi anda sekarang ini cuacanya macam mana? Kalau ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Map Malaysia ni, pagi ini dijangkakan masih lagi dalam suasana yang jerbu. Okay. Petang akan dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu adalah ramalan cuaca bagi negeri Selangor pada hari ini.
0: Baik.
1: Dan semalam pun kita sedia maklum kan, hujan lebat, ada beberapa lokasi yang dinaiki air. Pusat betul. Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, di Pusat Bandar iaitu di Kuala Lumpur, menerima beberapa panggilan kecemasan berhubung kejadian banjir kilat yang melanda sekitar ibu negara dan kawasan berhampiran. Susulan laporan tersebut, PGO menggerakkan pasukan daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP di Keramat, Jalan Tun Razak, Titi Wangsa ke lokasi yang terjejas, menjalankan tindakan menyelamat dan pemantauan. Dan menurut kenyataan PGO JBPM Kuala Lumpur, 4 kejadian banjir kilat yang direkodkan setakat ini membabitkan kawasan di Ampang, Taman Yutan dan juga Jalan Ampang. Jadi mungkin anda yang menggunakan laluan tersebut untuk pergi tempat kerja, nak hantar anak pergi sekolah ataupun sebagainya, tolong berhati-hati. Hati kita risau ada benda asing yang masih lagi
0: ada
1: di laluan tersebut, sampai awak tak perasan, tu dah jadi lain pula dekat kenderaan awak. Okey,
0: jadi tak kira lah yang bawa kereta ataupun yang menunggang motosikal, sila berhati-hati di jalan raya, pandu dan juga tunggang dengan berhemat. Tambah-tambah khususnya seperti di lokasi-lokasi yang api saya kongsi tadi, sila orang kata kena lebih berhati-hati.
1: Kita pun tengok tadi ada ramalan cuaca hujan petang ni kan, pada penunggang motosikal tu tolong buat persiapan awal lah. Dah berapa hari ni tak hujan, takut dah dekat motor tu dah tak ada baju hujan.
0: Ya, apapun korang kata standby lah.
1: Standby lah awal-awal. Boleh cakap kalau ada selipar, bawakan selipar sekali.
0: Betul.
1: Okey. Okay. Jadi itu dia peringatan untuk anda pendengar di Selangor FM. Selepas ini jangan lupa kita akan masuk dalam jam yang kedua. Dan selepas ini juga kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur terlebih dahulu untuk ikuti berita utama jam 7 pagi.
0: Dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Okey. Dan selepas ini terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat Kediaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan dijangkakan kelewatan di lokasi-lokasi seperti mana yang berikut. Trafik didapati sesak selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 4.6 hingga 0.7 arah utara dari Ebor Selatan ke Shah Alam. Juga diaktifkan Smart Lane di kilometer 22.9 hingga 21.0 arah utara dari RNR Dengkil ke Putrajaya. Smart Lane telah diaktifkan di Lebuh Raya Elit juga di kilometer 13.8 hingga 15.7 arah selatan dari Putra High ke Bandar Saujana Putra. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan, sila gunakan Smart Lane. Kita beralih ke Lebuh Raya Base Raya. Trafik didapati perlahan ketika ini dari UPM menuju ke KTM Serdang, persiaran Jalan Dulang ke Seri Kembangan, Serdang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tol Mais Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan Istana Link ke Jalan Istana. Juga dimaklumkan berlaku kemalangan di kilometer 447.8 arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kiri terhalang dan trafik didapati perlahan di lokasi ketika ini. Dan akhir sekali di Lebuh Raya LDP, trafik didapati perlahan dari arah utara di Pucung Utama ke Pucung Intan. Sila fokus kepada pemanduan dan patuhi had laju yang telah ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun menyaksikan perjalanan dan kemajuan Selangor. Ikuti temubual khas bersama Yang Berhormat Dato' Dr. Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, mengupas makna Jubli Perak serta perjalanan negeri di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. 21 September 2026 jam 10 pagi, eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
5: 70 hai.
6: Terima.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, selamat pagi. Info trafik di Selangor FM. Maklumat kepada anda, ini adalah kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Plus E2 di Rawang ke Hospital Sungai Buloh, susulan nahas jalan raya di kilometer 447.8 arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup dan trafik perlahan sejauh 4.7 km. Seterusnya di Lebuh Raya NKVE dari arah utara, Setia Alam ke Shah Alam juga perlahan di arah timur dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara di Lebuh Raya Sprint. Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2, Putra Mahkota ke Subville City juga sesak dari Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Kita beralih ke Lebuh Raya Kesas E5 dari arah timur, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke susul persiaran kewajipan, arah barat Plaza Tol Sunway ke kewajipan. Kita beralih ke Lebuh Raya Elite dari arah utara, perlahan di area Dengkil ke Bandar Sarjana Putra, juga perlahan di Putrajaya Link di persimpangan Nusa Putra ke Putrajaya, dan akhir sekali di Lebuh Raya Grand Saga, aliran trafik kini meningkat di Taman Santex ke Taman Konop. Hati-hati kepada pengguna Lebuh Raya, peringatan kepada anda, Lebuh Raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, pastikan lampu isyarat kecemasan hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat di belakang kenderaan anda bagi memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, 7.50 menghampiri 7.51 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam
1: Sembang to Set.
2: Okey, selalunya kita berdua je dekat konti, tapi hari ni hari ramai bergemuruh dekat konti Selangor FM hari ni meriah sebab apa? Kita nak buat persiapan untuk seleksi Selamat Pagi Malaysia kejap lagi. Betul. Selain anda boleh dengarkan kami dalam talian melalui aplikasi RTM Klik, anda boleh juga buka TV 1 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia tu. Kami akan muncul di kaca TV rumah anda untuk kita berkongsikan apa yang menarik di negeri Selangor. Dengan topik hari ni, khabar dari negeri, kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari Langkawi FM, DJ Yaya, Terengganu FM, DJ I dan juga Sidi.
0: Ya.
2: Dan bersama dengan kami juga di Selangor FM sama dengan Apis dan juga Awan. Nantikan perkongsiannya lebih kurang dalam 8.29 minit pagi nanti. Perkara menarik yang akan kami kongsikan. Okey, kita kembali dalam Sembang to Send. Apa benda, barang yang selagi boleh pakai, anda pakai?
0: Anda boleh kongsikan. Okay, ni komen Farah dari Kelang katanya, beg kerja saya dah nampak lusuh, zip pun dah rosak.
2: Okay.
0: Tapi beg ni teman saya sejak mula kerja, jadi banyak kenangan dalam beg ni. Sayang nak buang.
2: Oh, tak payah buang. Simpan je, tukar beg lain. kan? Apa yang susah? Okay, ini ada komen ni. Saya tak tahulah nak kesian ke ataupun macam mana. Sarah kata, saya masih simpan dan guna kasut yang dah terkoyak depan.
0: Okay.
2: Itu kasut sekolah anak dia. Sebab apa, walaupun anak saya malu nak pakai, tapi saya kata selagi tapak masih ada, jalan kau pakai. Tapi itulah, kesian pula bila hujan air masuk, basah stokin. Dia bukan sebab mak dia ni kejam ataupun sebagainya. Yeah. Ini nak ngajar. Anak ni kadang-kadang kalau beli kasut baru, dia suka main nendang-nendang batu, dua hari dah terkoyak. Jadi dia nak, Sarah cakap dia nak bagi peringatan kat anak dia. Walaupun kasut tu dah mulut buaya, kau pakai. Siapa suruh kau nendang-nendang batu?
0: Padahal muka. Okey, kita terima pemanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Siapa tu?
3: Siapa tu?
2: Dia tanya kita balik. Sampai kesudahlah siapa tu. Tam, apa khabar? Sihat?
3: Ya, sihat.
0: Alhamdulillah. Tam ke? Tak camlah nombor.
2: Okey, Tam. Kita cerita bab barang ni. Selagi kita boleh guna, kita akan guna. Macam saya, tali pinggang lah. Orang lelaki, tali pinggang, wallet selalulah. Okey, macam Tam apa?
3: Kalau saya, walaupun saya lelaki, saya kurang dengan tali pinggang tu, biasalah.
2: Oh, iyalah. Beli seluar jenis seluar saiz 29. saya ni peha besar. Okey.
3: Kita sama, Apis. Okay, saya suka pada seluar saya.
2: Okey, seluar. Walaupun, seluar. Okey.
3: Rare kan? Dia macam ni. Sebab sekarang ni, kalau nak cerita barang-barang sekarang ni kan, dia Dah tak banyak kita boleh dapat seluar yang jenis klip pakai cakuk tu.
2: Klip pakai cakuk eh?
0: Pada cangkuk tu.
2: Klip pakai cangkuk tu. Pada zip dia ke? Pada memang butang dia?
3: Butang dia tu.
2: Okey. Macam seluar sekolah tau. Sekarang kita pakai butang kan? tapi kenapa awak suka pakai cangkuk tu? Orang pakai butang lagi secure. Cangkuk tu selalu cabut lah, Tam.
3: Okey, kalau dia malah kalau pakai butang ni dia secure. Tapi kalau macam pakai cakuk ni, untuk saya lebih cepat. Kan kalau tiba-tiba kita nak ke tandas ke apa
2: ke. Tapi cakuk tu kena hati-hati, dia selalu tercabut tau. Awak tu lah dah jenis tak pakai tali pinggang. Kan tahu-tahu kan kasut sebelah tak bertali kan. Sebab tali kasut jadi tali pinggang.
3: Bila dah masuk zaman bekerja, dah wajib pakai tali pinggang.
2: Yelah. Maju tag in dalam kan. Betul lah.
3: Nanti turun seluar tu.
2: Yelah. Wah, awak suka je pakai seluar cangkuk eh?
3: Ya, sebab first dia time saya dengar. Kalau selalunya orang kata, kalau macam orang-orang perempuan kan, dia orang lagi sukalah pakai seluar cangkuk ni.
2: Oh, awak suka cangkuk. Kalau nak satu lagi, sekarang ni dah modern, Tam. Dia tak payah cangkuk pun lambat. Butang awak rasa lambat kan? Awak pakai seluar yang pakai stapler. Pakai stapler. Pakai stapler tu senang kan? Okey.
3: Kan, dia jahit je kat situ.
2: So maknanya awak memang simpan lagi lah. Seluar tu dah berapa tahun dah dengan awak tu?
3: Seluar ni tak adalah macam dijawan sangat. Dari 2020 kan? Seluar ni saya pakai tahun 2000, dalam 2024.
2: Okey, dah 2 tahun lah. Tapi seluar ni memang betul. Dia kalau dia dah, orang cakap season tu kan, dia lagi sedap pakai.
3: Kadang-kadang bukan apa tau ha. Kadang-kadang seluar ni bila koyak macam mana pun sampai orang pun dah tegur, kain dah ni, please dah ni. Asal boleh jahit kan?
2: Yang belah peha dalam tu dah berbulu-bulu dah tu.
3: Betul. Kan? Sebab dia kadang-kadang koyak dia bukan koyak apa pun. Dia kata kita basuh pakai mesin ke apa ke kan. Mm-mm. Dia benang dia tu, dia terbuka.
2: Yelah.
0: Tapi kalau kita seluar ni kadang-kadang kalau tengok material juga, kadang dia tahan lama kalau kita pandai jaga kan.
2: Betul lah. Kalau buat seluar ni dia macam player-player main kain-kain jeans tu lah. Lagi lama, lagi rare lah seluar tu kan. Syok
0: lah pakai.
2: Okay, Tam.
3: Tapi kita minat slack, Hafiz. Kita minat slack.
0: Oh, slack. Kita geng.
2: Slack ni jenis-jenis datuk-datuk ni.
3: Alamak, bukan. Ah, kan? Murah je.
2: Oh, yelah.
3: Kalau kira jeans lagi mahal tau.
2: Yelah. Saya seluar slack tak boleh pakai naik motor. Sekejap lagi takut luncur atas ni. Atas seat tu. Seluar dia jadi macam licin kan. Okay, Tam. Terima kasih, Tam.
3: Masih kami dalam bekerja kan. Tak boleh pakai jeans.
2: Okey, faham. Alright, Tam.
3: Saya kena dengan saya lah kan.
0: Sesuai. Suka, Tam.
2: Okey, Tam. Terima kasih, Tam. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Bab seluar je sembangnya. Baik, kejap lagi kita sambung pula dalam jam yang berikutnya. Selepas ini kita ada doa duha. Dan selepas itu juga kami akan bawakan semula Seman to Send. Apa barang yang selagi boleh guna, anda akan guna.
0: Dalam Seman to Send, Selangor FM.